Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, ku telan bersama bimbang selepas kau buang keiris.

tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu, dan

bagai kembang yang menebarkan wangi. Laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Selamat pagi teman Pradua, dan di pagi hari ini bakalan ada Aldi yang nemenin kamu di Spada sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, good morning buat kamu yang lagi bekerja untuk pagi hari ini, yang lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan ya. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Dan juga untuk pagi hari ini buat princess-princess di luar sana, we good morning everybody. By the way, princess disuruh melawan kerasnya dunia pagi ini pasti kayak aduh malas banget. Tapi kalau bisa dibilang teman pro 2, princess disuruh melawan kerasnya dunia, melawan hal sepele aja princess tuh nangis teman pro 2. Idi bisa gitu. Tapi untuk kamu di pagi hari ini yang udah sarapan, terima kasih banyak, kamu sudah sayang sama diri sendiri. Karena kalau misal kamu gak sarapan teman pro 2, aduh sayang banget kamu tidak memulai dengan yang baik teman pro 2 ya. Oke, nanti kita bakalan balik lagi ngebahas satu topik yang akan kita bahas di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah, gimana mau nyaman? Sampah nih, sampah. Banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai di pantai, sampahnya dibawa pulang dong.
4: Saya Melayu.
5: Tiang nak Bali.
6: Ya Oto Ononiha.
7: Dan orang awak.
8: Kami orang Kalimantan.
9: Sadakir.
10: B orang Kupang.
11: Sama orang Papua.
12: Saya Betawi.
13: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Masih barengan Aldi The Mom Pro 2 dan pastinya kita lanjut lagi untuk pagi hari ini dengan topik yang udah kita siapkan teman Pro 2. Kali ini kita di Pro 1 itu ngebahas tentang 17 Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal. Nah, bagaimana nih pengawasannya? Itu di Pro 1 The Mom Pro 2. Tapi kalau di Pro 2 kita akan ngebahas tentang makanan saja. Gak pasti jauh-jauh dari ya. Padahal bisa ngomong tentang halalnya, tentang yang lainnya gitu. Tapi balik lagi tentang makanannya gitu. Ya ampun. Abis ini kita bakalan bahas lagi kira-kira tentang makanan apa. Ya udah deh, tetap dengerin terus aja Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Itu dia tadi Domba Sihir Teman Pro 2 di Seberang. Dan ini adalah lagu terbaru dari mereka yang bisa dibilang gak baru-baru banget sih. Ya di bulan Juli kalau gak salah mereka baru rilis di Seberang. Untuk kamu bisa dengerin di semua platform atau juga streaming ya Teman Pro 2. Dan untuk di pagi hari ini ngebahas tentang makanan, by the way sebelum ke makanan kita pengen ngucapin congratulations ya buat Indonesia semalam. Wow, di seluruh tempat penjuru mau di gang-gang kecil Teman Pro 2 semuanya pada nobar ya Indonesia Thailand. Akhirnya Indonesia mendapatkan juara Teman Pro 2, mempecahkan kutukan yang selalu kalah dari Thailand di final. Yes, akhirnya Indonesia juara Teman Pro 2 di FIFA ASEAN Cup 2026. Gokil. Jadi itu memang waktu di apa sampai ke 90 menit pertama ya Teman Pro 2 skornya masih 1-1. Buh, sampai extra time dan lain sebagainya. Gokil, gokil, gokil. Itu memang waktu nonton aja Teman Pro 2 semua penonton yang nobar aja kayak pada teriak, tepuk tangan, ngasih semangat gitu, luar biasa memang. Padahal tuh kayak mereka nontonnya tuh di layar ya, tapi semangatnya tuh kayak enggak kalah sama yang ada di lapangan Teman Pro 2. Gokil. Gue sumpah sih itu gokil banget sih. Oke, untuk di pagi hari ini Ali pengen nanya kamu semua Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin tentang makanan, bisa dibilang kalau kamu pribadi itu kalau makanan pedes ya, kalau makanan pedes kamu tipe yang ada moodnya gak sih, kayak aduh aku lagi gak moodnya mau makanan-makanan pedes, atau kayak apapun makanannya kamu harus banget cari makanan yang pedes Teman Pro 2. Kasih tau kali kamu tipe yang kayak gimana, kalau makan pedes sesuai dengan mood kamu atau apapun makanannya ya harus ada pedes-pedesnya. Kasih tahu ya, bisa lewat WhatsApp di 0811 3107 9210.

0: Seger banget.
1: Iya nih, udah lama juga ya kita gak ke pantai, Boy.
0: Parah sih, tapi kayaknya ada yang beda deh, Ren. Kamu merhatiin gak sih?
1: Kayaknya iya sih. Dari terakhir kita kesini, kayaknya sampahnya udah jauh berkurang ya.
0: Bener banget tuh. Syukur deh kalau orang-orang udah makin sadar ya. Makanya, kita juga gak boleh ngotorin pantai dan laut kita, Ren. Kamu kan bawa banyak cemilan tuh.
1: Tenang, Boy. Selain bawa cemilan, aku juga bawa kantong sampahnya kok. Buat jaga-jaga, kali aja tempat sampah di sini lagi gak ada.
0: Mantap.
1: Ini, Boy, minum dulu. Biar makin seger.
0: Seger. Ini bukan mimpi kan, Ren? Kalau laut dan pantai kita bersih gini?
1: Ya bukan lah, Boy. Asal kita semua sama-sama jaga kebersihannya.

Masih barengan Aldi Tumpang Pro 2. Dan untuk di pagi hari ini, good morning. Kita bacain udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Ada Kayu. Hai, selamat pagi. Katanya dia bilang kalau aku lebih ke mut-mutan sih di. Kadang mau, kadang lagi gak pengen makan pedas. Jadi pasti gak makan pedas. Jadi tergantung mood tuh, kebeeman lagi pengen makan apa gitu. Tapi kalau udah pengen banget makan pedas, ih, itu pasti nyari yang paling pedas, misalnya seblak, seblak level berapa gitu. Waduh, agak serem sih, tapi ingat perut, ingat perut, ingat perut.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Cupin, terima kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang sudah mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang. So next kita akan lanjut lagi teman Prodo dengan berbagai lagu yang bakalan Aldo puterin sampai dengan jam 10 pagi nanti, dengan menemani kamu untuk di pagi hari ini yang mungkin lagi di jalan menuju ke kantor. Ya jam segini baru pergi kantor kan juga gak masalah teman Prodo, bisa aja kan. Atau kamu lagi di jalan mau ke suatu tempat, hati-hati di jalan aja ya. Aldo pamit, bye bye.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Pro 2 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Halo-halo Sobat Bintang Radio, apa kabar? Masih semangat? Karena hari ini kita bakal masuk ke putaran terakhir yang gak kalah seru dan pastinya penuh dengan tantangan. Aku, Selvi Gusania, siap menemani di putaran ketiga Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau sebelumnya kita sudah menikmati lagu-lagu pop, lagu daerah, sekarang waktunya kita melihat bagaimana para peserta menghadapi tantangan melalui kategori lagu challenge. Di putaran ini, peserta akan kembali menunjukkan kemampuan, karakter, dan kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan lagu yang diberikan. Jadi, siapkan energi terbaik kamu, karena ini adalah putaran terakhir. Sudah siap? Kalau sudah, langsung saja kita ke peserta yang pertama.

dukung terus jagoan pilihan kamu. Berikan apresiasi untuk setiap penampilan dan jangan lupa ikuti mekanisme voting yang telah ditentukan. Gimana sih caranya? Caranya, kamu tinggal kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan voting terus jagoan kamu sebanyak-banyaknya supaya bisa langsung ke nasional. Nah, sekarang langsung saja kita ke peserta berikutnya.

akhirnya seluruh rangkaian penampilan dalam 3 putaran Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu sudah kita lewati bersama. Mulai dari lagu pop, kemudian lagu daerah, sampai akhirnya kita ditantang melalui lagu challenge. 3 putaran, 3 warna, dan tentunya banyak cerita dari para peserta. Untuk seluruh peserta, terima kasih sudah memberikan penampilan terbaik. Kamu sudah berani tampil, berani mencoba, dan berani menunjukkan kemampuan di hadapan kita semua. Untuk pemirsa dan juga para pendukung, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terus berikan dukungan dan apresiasi untuk para peserta. Aku, Selvi Gusnaria, pamit undur diri. Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu, luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus cintai musik Indonesia.

Itu dia tadi Tuan Pradua, kamu baru saja mendengarkan dan juga menyaksikan. Kalau kamu nonton juga di YouTube Tuan Pradua, penampilan putaran 3 Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Ada perwakilan dari Tanjung Pinang juga tadi ya. Semangat, kita doain pokoknya yang terbaik. Dan juga buat Tuan Pradua, jangan lupa kamu vote idola kamu.

You're listening 92.1 Pradu FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih sama Adel ya, teman Pradu. Walaupun tadi pas aku mau on air, udah langsung kita terhubung dengan penampilan putaran 3 Bintang Radio 2026 Korul 15 Padang Prabu. Nah, Adel masih bakal lanjutin nemenin teman Pradu sampai jam 3 sore nanti.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya. 92.1

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Olivia the Man I Need yang baru aja kamu dengerin ya teman Pradua. Dan Olivia ini dia penyanyi juga, pecinta lagu juga, asal Inggris ya, meraih kesuksesan globalnya dari album kedua Doi, The Art of Loving 2025, dan juga sempat memenangkan penghargaan Best New Artist di Grammy Awards 2026. Woo! Emang mantap banget ya teman Pradua. Aku ngerasa setiap aku ngedengerin lagu dari Olivia Rodrigo, Olivia Dean ini, aku itu seolah-olah jadi cewek yang dia tetap bisa mencintai dirinya dengan sepenuh hati, self love-nya tinggi, tapi bukan berarti dia juga gak bisa buat fall in love gitu ya teman Pradua sama soulmate-nya dia. Jadi seolah-olah Olivia tuh ngasih tahu ke kita, ya kalau kamu mau jadi seseorang buat aku, kamu harus buktiin itu, harus nunjukin ke aku alasan kenapa aku bisa mencintai kamu. Dan bukan berarti aku cinta sama kamu karena ada sesuatu, tapi aku hanya perlu bukti. Gimana sih kamu bisa buktiin ke aku kalau kamu benar-benar sayang sama aku? Ya kita emang gak hanya bisa ini ya terlena dengan kata-kata atau memperdua, tapi kita butuh actionnya. Talk less and do more. Setuju gak sih ciwi-ciwi?

0: dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya." Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Sembang pada 0,1 MHz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, itu Pradua. Maksudnya sudah temenin sama Adele ya, yang nemenin teman Pradua di santai siang. Nemenin kamu yang lagi makan siang juga. Kalau buat kamu yang belum makan siang, teman Pradua, ayo dong makan siang. Kamu nungguin apa lagi? Kamu nungguin notif buat disuruh makan ya? Atau ditanyain makan, saya udah makan belum? Kamu udah makan belum? Biar bisa pergi makan bareng gitu. Atau biar biar kayak ada remindernya aja. Kenapa emang kok sekarang gak ada yang nanyain kamu udah makan atau belum? Udah berakhir ya ternyata hubungannya. Yaudah deh, kalau misalnya kamu gak diingetin buat makan siang, Adel aja yang ingetin. Adel temenin lagi kamu makan siangnya, teman Pradua. Ngobrolin tentang ayam goreng bawang putih ya. Ayam goreng ini kan salah satu hidangan yang emang udah dikenal luas ya di berbagai daerah dan juga negara. Sementara itu penggunaan bawang putih sebagai bumbu udah lama nih menjadi bagian penting dalam masakan Asia, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, ayam itu biasanya dibumbui dengan bawang putih, garam, dan rempah-rempah sebelum digoreng sampai matang. Perpaduan ini menghasilkan ayam yang emang gurih, harum, dan kaya rasa, teman Pradua. Dan ayam goreng bawang putih menjadi salah satu variasi olahan ayam yang mudah ditemukan dan juga disukai oleh banyak orang. Teman Pradua sendiri, kamu suka gak sama ayam goreng bawang putih? Adel termasuk yang addicted sih sama ayam goreng bawang putih.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Tanjung Pinang.

Kalau tadi kita ngebahas ayam goreng bawang putih yang nggak boleh ketinggalan tahun berdua, itu ayam goreng ketumbar. Asli deh, ini pasti enak banget ya. Kalau aku bayang sih ngelihat gambarnya aja aku udah berasa pengen banget buat langsung makan Tawa Pradua. Cuman sayangnya aku udah search juga untuk di aplikasi online, aku belum ketemu nih. Coba dong Tawa Pradua ya, tinggal Tanjung Pinang, boleh spill ke aku tempat makan ayam goreng ketumbar yang enak itu di mana, teman Pradua? Kalau kita ngobrolin tentang ayam goreng ketumbar, siapa sih yang gak jatuh cinta, teman Pradua? Ini salah satu hidangan yang populer juga di negara kita karena menggabungkan kelezatan daging ayam dengan aroma khas rempah ketumbar. Hidangan ini gak hanya lezat ya, tapi teman Pradua, hidangan yang satu ini juga mudah buat kamu bikin di rumah. Bahan-bahannya juga yang pasti selain nggak lupa ayamnya juga ketumbar, teman Pradua. Ayam goreng ketumbar ini adalah hidangan yang ada ayamnya, didominasi dengan bumbu-bumbu khas terutama ketumbar, terus digoreng sampai kecoklatan.

Tapi hidangan ini diyakini sudah berkembang sejalan dengan masuknya berbagai pengaruh kuliner ke Nusantara, teman peradua. Untuk ketumbar sendiri udah lama juga dikenal di Indonesia, dibawa oleh pedagang dari India dan Timur Tengah berabad-abad yang lalu. Untuk penggunaan ketumbar dalam masakan Indonesia, ini ngegambarin pengaruh kuliner dari berbagai budaya yang sudah lama berinteraksi dengan masyarakat Nusantara.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi

Okay, kalau tadi kita sempat ngebahas ayam ketumbar, ayam goreng, bawang putih, kali ini kita ngebahas ayam apa lagi nih teman Pradua. Jujur ya, olahan daging ayam itu seperti menjadi bahan favorit yang disajikan sebagai protein untuk hidangan hampir di seluruh dunia. Nggak hanya di Indonesia aja sih, tapi untuk cara mengelolanya itu beda teman Pradua. Apalagi di Indonesia ya, olahan daging ayam ini bisa dijadikan sajian yang unik. Setiap ayam tuh punya ciri khasnya masing-masing nih dari setiap daerah. Kayak di Sumbar itu kan ada ayam pop ya teman Pradua. So yummy. Warnanya putih pucat dari ayam pop ini berasal dari pengelolahannya. Yaitu sebelum digoreng, ayam ini udah dikasih bumbu yang direbus ke dalam air kelapa dan bawang putih yang dicincang. Baru deh ayamnya digoreng sebentar dengan minyak yang panas biar matang dengan sempurna sampai memperoleh tekstur yang renyah. Dan yang bikin menarik dari ayam pop itu asal usul nama ayam popnya loh. Kenapa tuh? Apa karena dia suka dengerin lagu Project Pop? Bukan. Sebenarnya ada berbagai versi ya teman Pradua, tapi versi yang paling banyak dipercaya salah satunya itu karena berawal dari restoran ini hanya menjual ayam goreng biasa. Tapi karena pelanggannya itu makin banyak, nah makanya pemilik restoran ini merebus ayam dengan jumlah banyak bersama santan dan cincangan bawang putih, baru digoreng sebentar biar pelanggannya ini gak terlalu nunggu lama. Terus restoran ini juga sering mengadakan pertunjukan musik bergenre pop. Makanya ayamnya itu dinamakan ayam pop. Buat kamu yang orang Sumber, setuju gak dengan cerita ini? Atau kamu ternyata punya cerita tersendiri terkait asal-usul ayam pop?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

101 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi teman Prodo, ada banyak banget informasi yang bakal ada bahas ya, terutama untuk dunia olahraga. Pernah tahu kan teman Prodo, ini WNI Indonesia lagi full senyum, tapi di trend juga lagi rame banget teman Prodo. Ya biasalah, Indonesia sama Malaysia ini emang kayak kakak adik ya, ada aja berantemnya. Tapi memang ada satu hal yang sangat aku sayangkan juga dengan tetangga sebelah, terkait mereka yang mengedit foto yang tidak senonoh, terutama untuk untuk seorang anak kecil, Kamari. Kenapa ya? Nah, nanti bakal aku bahas juga teman Prodo. Ini informasi yang bikin kita semua full senyum hari ini.

Indonesia mengalahkan Thailand dalam drama adu penalti di final FIFA ASEAN Cup 2026. Berimbang 2-2 dalam menit 120, Garuda menang dan juara atau mampret 2. Wow! Keren banget ya. Di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, tepatnya pada hari Senin 5 Oktober 2026, Indonesia dan Thailand ini sama kuat ya dalam 90 menit, dan ada golden chance dibalas Central Nicholas di akhir babak kedua. Lanjut ke extra time, kedua tim ini masih saling coba menekan ya. Indonesia yang gak mau malu di depan pendukung sendiri, gak mau kalah juga dong, sempat mengancam lewat Kevin Dix tapi belum membuahkan hasil. Sementara Thailand ternyata ini ngebales lagi tebak berdua lewat Jude Snobel yang juga belum menghadirkan gol. Tampak kedua tim ini sudah mulai kelelahan. Sampai akhirnya 15 menit pertama selesai, belum ada gol tercipta lagi. Indonesia versus Thailand masih 1-1 final FIFA ASEAN Cup 2026. Masuk ke babak kedua tebak berdua. Babak kedua nih, Indonesia akhirnya mengganti oleh Romney dan memasukkan Raihan Hana. Serangan Indonesia juga jadi sedikit lebih hidup nih, mungkin oleh udah kecapean juga kan. Tapi Thailand bisa unggul pada menit ke 110 teman peradua dengan Pyradol yang membobol gawang Emil Audero lewat langsung aja dalam serangan balik cepat. Indonesia ini sempat tertinggal 1-2 juga. Tapi nah, gak lama Indonesia ini bisa menyamakan skor lagi. Kali ini ada Elkan Bagot yang bikin gol setelah meneruskan umpan dari Rizky Ridho ya. Skor jadi 2-2 nih di menit ke 116. Aku waktu itu emang gak nonton full, tapi aku ngedapetin informasi ini dari cowokku juga, yang dia kayak bilang, aduh ada yang blunder lah. Yang waktu itu sempat ada yang blunder juga ya teman peradua. Tapi keren banget, keren banget teman peradua. Bayangin aja ya, di babak tos-tosan, Indonesia ini keluar menjadi pemenang dengan skor 4-2. Dua penendang Thailand, Serge Eugene dan Natopang Sharia ini gagal memasukkan bola. Dan hasil ini bikin Indonesia keluar menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana. Ini juga sekaligus menjadi gelar perdana ya Garuda di level Asia Tenggara. Wow, keren banget Indonesia.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang,
2: kamu lagi dengerin

jumpa dengan teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel yang nemenin teman Pradua di Santai Siang. Dan kita juga masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Walaupun nih ya teman Pradua, kita sudah menjadi juara nih, menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Tapi ternyata masih ada tantangan lagi teman Pradua. Hal ini juga diungkapkan oleh Alif Syajfiar yang akrab disapa dengan Bung Alif, seorang komentator dan pengamat sepak bola nasional Indonesia. Jadi Indonesia kita tercinta ini tetap memiliki catatan penting ya, walaupun berhasil menjadi juara, terutama menjelang persaingan lebih berat nih pada Piala Asia mendatang nanti. Pengamat sepak bola Alif Syajfiar juga menilai lini pertahanan ini menjadi bagian yang perlu segera dibenahi oleh tim Indonesia. Menurut beliau, pertahanan Indonesia itu masih mudah nih untuk ditembus sama lawan, termasuk ketika menghadapi tim dengan kualitas permainan yang berbeda. Kondisi ini terlihat ketika Bangladesh mampu mencetak gol walaupun Indonesia menang besar ya dalam pertandingan tersebut kemarin juga. Dia menilai kalau proses gol Thailand ini juga memperlihatkan celah pertahanan yang masih ini ya, belum sepenuhnya tertutup dengan baik sampai sekarang. Dan situasi ini menjadi peringatan karena lawan pada Piala Asia memiliki kualitas serangan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya lagi teman Pradua. Menurut beliau sih kelemahan ini gak boleh berulang lagi kalau Indonesia ingin menjaga peluang bersaing pada level Asia mendatang lagi. Apalagi Indonesia juga ada target besar ya untuk lolos ke Piala Dunia 2030 melalui perkembangan tim yang berkelanjutan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kita masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Ini juga masih mengenai pengamat sepak bola Alif Syafiar ya, yang menilai gelar juara FIFA Asian 2026 ini memang layak dirayakan timnas Indonesia. Menurut beliau, keberhasilan ini memang sesuai ya ekspektasi, karena Indonesia memiliki materi pemain yang memang berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen tahunan ini ya, teman pro 2. Beliau juga menyebut kalau kualitas pemain Indonesia ini terlihat hampir merata pada setiap lini. Jadi wajar aja tim ini mampu tampil kompetitif sampai final. Kondisi ini juga membuat gelar juara dinilai sebagai hasil yang wajar dari kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Keren ya teman-teman Pradua.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: 92.1

belakangan di sosmed ini ada satu konten yang memang lagi ramai ya, diomongin sama netizen teman Pradua. Kontennya tentang pura-pura cari kerja yang diunggah oleh salah satu kreator. Ngomongin kerjaan di zaman sekarang tuh kayak sensitif banget ya, karena kondisi job market di Indonesia emang lagi rapuh-rapuhnya juga teman Pradua. Bahkan dari data BPS per Mei 2026 ada sekitar 7,22 juta orang yang nganggur di negara kita. Dan situasinya juga makin berparah nih sama ancaman gelombang PHK baru yang diperkirakan akan melanda puluhan ribu pekerja, terutama di sektor manufaktur. Peneliti dari Center of Reform on Economics ini juga bilang tekanan eksternal mulai dari melesetnya harga bahan baku impor, anjloknya nilai tukar rupiah, sampai konflik Timur Tengah bikin banyak perusahaan kepepet memangkas operasional mereka. Imbasnya, pasar pekerja formal ini makin sulit ya menyerap angkatan kerja baru. Alhasil ya banyak orang yang akhirnya terlempar nih ke sektor informal yang serba gak pasti atau bahkan menganggur karena sulit ngedapetin pekerjaan teman Pradua. Jadi sangat disayangkan banget ya, pengangguran lagi banyak-banyaknya nih, dan kerjaan juga lagi sulit buat dicari. Makanya orang-orang juga pada sensitif sekarang. Jadi sangat disayangkan public figure membuat konten yang seperti ini. Coba cari ide konten yang lain kali ya kak ya. Sangat disayangkan banget ya. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk Chief Filme kedepannya buat lebih baik aja. Karena ngomongin tentang pekerjaan, kita berharap semuanya yang sekarang lagi nganggur nantinya bisa segera ngedapetin pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benefitnya juga bahkan kamu dapetin. Pokoknya kerja kamu dengan salary kamu itu bisa sesuai ya teman-teman.

0: hatiku.
1: Yeah or Can You Wear? Ini konfirmasi kalau Doi bakal tampil di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Sepertinya emang konser-konser itu gak ada absen di tahun ini ya teman Pradua. Wup, ada aja ya. Setelah di bulan September kemarin, ya setelah kemarin ya teman Pradua heboh juga dengan konsernya The Weeknd. Kali ini ada Kanye West yang juga gak mau ketinggalan. Doi bulan Oktober ntar bakalan kesini akhir Oktober ya, lewat unggahan instastorynya. Jadi nampilin tulisan Jakarta 24.10.26 sekaligus mempertegas kabar konsernya di Indonesia. Konser ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh promotor Raw Vision Collective. Sebelumnya, promotor sempat bilang nih, penjualan tiketnya sudah menjangkau pembeli dari 73 negara, termasuk lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara. Akan ada penonton dari negara-negara tetangga, ada teman Pradua, negara-negara lain juga ada, karena ada 73 negara nih ternyata. Kamu udah beli tiketnya belum?

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Adil, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang kasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak
0: Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngotot nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udahlah, gak usah.
0: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
1: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua?

0: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
1: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
0: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini sok jembat tuh ya, kata Randy.
1: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
0: Paket.
1: Suara Randy tuh. Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nan. Yah, eh, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
0: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
1: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
0: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
1: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
0: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
1: Sini lah, kok.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke tujuh.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita nganterin dulu. Bentar, si Anggi ya, kasihan tau.
1: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
1: lumayan. Mau. Eh Randy juga loh.
2: Gak mau.
1: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Iya,
1: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Tom Radio, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin Adel siaran dari tadi banget, dari jam 11 ya sebenarnya startnya, karena di jam 10 tadi kita merelay program 2 dari Bukit Tinggi kita untuk mendengarkan Bintang Radio putaran ketiga ya, Pedeung Prabu 15 teman Prado 2, baru balik lagi ke Prado 2 Tanjung Pinang. Kalau gitu aku Adel, teman Prado 2, Adel pamit dulu, bye-bye.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: 那些。
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Guru FM Tanjung Pinang.
2: Ayo teman Radio ya, sebentar lagi kamu akan mendengarkan pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 Core Wheel 15 Pedang Prabu yang akan kita relay dari Programa 2 Bukit Tinggi. Jadi penasaran gak sih siapa pemenangnya? Oke deh, bentar lagi nih kita relay langsung.

0: atau mungkin nih punya mimpi buat berdiri di atas panggung dan nunjukin kemampuannya. Nah, karena sore ini kita bakal ngobrolin salah satu ajang yang udah gak asing lagi di kuping kita, yaitu Bintang Radio RRI. Dan yang kita bahas lebih spesifik lagi itu adalah Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan kalau kita lihat nih ya, Bintang Radio itu bukan cuma tentang siapa yang punya suara paling tinggi atau siapa yang akhirnya keluar sebagai juara. Ada proses yang panjang di belakangnya, ada peserta yang latihan, ada yang harus melawan rasa groginya, terus ada juga yang belajar memilih lagu, terus tentunya ada dewan juri yang punya tanggung jawab buat melihat penampilan peserta secara objektif. Nah, supaya kita ngobrol lebih jauh nih tentang ini, sore ini udah hadir bersama kita Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Halo Bapak.
1: Halo Teica.
0: Iya. Dan tentunya juga ditemani oleh 3 orang dewan juri kita di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Ada Kak Della Rosa Panggabean SSN MSN. Halo Kak Della. Terus juga ada Bang Dira Sati. Halo Bang Dira.
2: Halo Kak Ica, selamat sore.
0: Dan ada juga Bang Randi Restu Hadi, SSN MSN. Halo Bang Randi.
3: Halo
0: Kak Ica. Sehat ya Bang?
3: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak deg-degan nih kayaknya hari ini juga ya. Dan kita ucapin selamat datang buat Bapak dan juga Abang serta Kakak di sini yang udah ngeluangin waktunya buat kita di sore hari ini buat ngobrol bareng. Tapi sebelum kita ngobrol dan ngumumin nih pemenang yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman Pro 2 di luar sana, kita simak dulu bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Pekanbaru selaku Korwil 15 Pedang Prabu, ada Bapak Dr. Andes Agung Prasatya Rosihan Umar berikut ini.
4: Wabarakatuh, salam sejahtera kepada semua. Yang saya hormati para Kasatker LPP RRI, para dewan juri, panitia, para peserta finalis, dan seluruh keluarga besar Bintang Radio Korwil Pedang Prabu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya seluruh rangkaian Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ada satu hal yang patut kita banggakan. Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun ini berhasil mencatat jumlah peserta yang masuk dalam 5 besar terbanyak secara nasional. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Bagi kami, angka tersebut bukan sekedar statistik. Ini menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap musik, vokal, kreativitas, dan dunia penyiaran masih sangat kuat, sekaligus menjadi bukti bahwa RRI tetap memiliki tempat di hati generasi muda Indonesia. Kepada seluruh peserta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Jangan melihat Bintang Radio hanya dari siapa yang menjadi juara, karena sesungguhnya keberanian untuk tampil berkompetisi, belajar dan memberikan yang terbaik, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bagi para juara, selamat untuk capaian yang diraih. Jadikan kemenangan ini sebagai awal untuk meraih sukses dan berkarya mengharumkan nama Korwil Pedang Prabu di tingkat yang lebih tinggi. Sementara bagi yang belum berhasil menjadi juara, jangan berkecil hati. Tetaplah bernyanyi dan tetap berkarya dan terus mengasuh kemampuan, karena perjalanan seorang penyanyi tidak berhenti pada satu kompetisi. Saya juga menyampaikan terima kasih atas nama Korwil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kasatker, panitia, dewan juri, dan pendukung acara, keluarga peserta, seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rangkaian bintang radio tingkat Korwil Pedang Prabu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita mulai ya. Hal yang paling dasar dulu deh. Bintang Radio ini kan udah cukup lama nih menjadi ruang buat penyanyi muda, buat nunjukin kemampuannya mereka. Tapi di tengah banyaknya ajang pencarian bakat dan juga platform digital sekarang, tentu menarik untuk melihat kenapa sih Bintang Radio ini masih punya tempat tersendiri. Penasaran dong? Nah, langsung aja kita tanya-tanya dulu. Kita ke Bapak Ghaffar dulu deh ya. Pak, sebenarnya apa sih yang bikin Bintang Radio ini masih menarik buat diikutin sama anak muda sampai sekarang?
1: Pertanyaannya susah banget. Ya, terima kasih Kak Ica. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, barangkali saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada kolega saya di Korwil Padang Prabu, Korwil 15, yang telah memberi kepercayaan kepada RRI Bukit Tinggi untuk menjadi host, menjadi tuan rumah dalam proses penjurian Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil. Ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kami, kepercayaan ini. Dan alhamdulillah atas nama teman-teman panitia RRI Bukit Tinggi, terutama atas nama seluruh karyawan karyawati RRI Bukit Tinggi, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan alhamdulillah proses ini telah kita laksanakan dari mulai pengumpulan bahan, kemudian penayangan 3 kali berturut-turut sampai saat ini, detik ini ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kolega kami di Korwil yang telah mempercayakan kami untuk menyelenggarakan penjurian di tingkat Korwil. Menjawab tentang apa masih pentingkah Bintang Radio ya?
0: Kenapa gitu menarik ya? Nih buat diikutin sama anak muda?
1: Kenapa menarik? Ya. Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kak Ica, Bintang Radio itu identik dengan sejarah. Dari Bintang Radio ini lahir beberapa legenda. Dari Titi Puspa sampai ke penyanyi-penyanyi top. Maka anak muda dengan mengikuti Bintang Radio ini, ajang Bintang Radio ini, paling tidak mereka sudah masuk dalam sejarah. Masuk dalam legenda. Itu yang pertama. Dengan mereka ikut ajang yang Bintang Radio ini, artinya mereka masuk dalam sejarah. Jadi mereka tidak hanya berkompetisi untuk juara, tapi juga membuktikan bahwa suara dan talenta mereka layak disejajarkan dengan para bintang, para legenda. Itu yang pertama. Kemudian, Kak Ica, paling tidak untuk saat ini, Bintang Radio itu beradaptasi dengan zaman, terus berproses. Kalau dulu kita mengenal ada lomba berbagai kategori, keroncong, dangdut, bahkan seriosa. Nah sekarang RRI mulai beradaptasi dengan zaman. Kemana arah anak muda condong untuk referensinya, untuk tingkat kecenderungannya, minatnya, disitulah RRI bermain. Maka sekarang RRI hanya memfokuskan pada teknik vokal untuk lagu-lagu pop. Tapi tidak itu saja, lagu-lagu daerah untuk kearifan lokal juga diangkat oleh RRI. Maka dalam ajang Bintang Radio, kita kenal ada 3 kategori iya, yang kita lombakan ya. Lagu pop, betul, kemudian ada lagu daerah, dan lagu challenge, yang challenge. Jadi dengan itu, anak muda diharapkan bisa menunjukkan bakatnya. Menggali, mengeksplor segala kemampuannya untuk mereka tampilkan. Kemudian yang ketiga, Kak Ica, paling tidak Bintang Radio ini dia adalah ajang yang relevan dan jujur. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bintang Radio ini salah satu ajang yang memang benar-benar melihat dari teknik vokalnya. Teknik vokalnya. Kenapa? kita mengenal ajang-ajang yang lain, tentu saja ada beberapa penilaian. Itu tidak menafikan bagi juri untuk menilai juga penampilan dari para peserta. Tapi yang lebih pokok dalam bintang radio ini adalah bagaimana mereka mengolah vokalnya. Jadi seperti itu. Paling tidak tiga hal itu yang membuat bintang radio masih relevan untuk saat ini.
0: Begitu, dan terbukti juga ya Pak, masih banyak yang ikut.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita beralih ke juri kita yang paling cantik nih. Ada Kak Dela. Nah Kak, kalau misalnya nih dilihat dari sisinya juri gitu ya, setelah ngelihat langsung peserta di tahun ini, gimana sih kakak melihat antusiasme dan juga potensi anak-anak muda yang ikut Bintang Radio 2026 ini kak?
3: Baik, kebetulan tahun lalu saya juga jadi juri ya,
0: iya.
3: Jadi bisa membandingkan dari tahun lalu sampai tahun sekarang pesertanya masih banyak ya, artinya dia masih sebagai wadah yang diminatin oleh generasi muda.
0: Betul.
3: Iya. Karena apa? Selain daripada yang Bapak bilang tadi, karena ini salah satu ajang kreativitas bagi peserta anak muda khususnya untuk mengasah kemampuannya dalam bernyanyi.
0: Gitu. Iya. Iya. Dan terdengar dari suara-suara mereka juga sebenarnya ya Kak ya. Ya akhirnya bertemu dengan 10 orang kemarin yang untuk yang Korwi 15 ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita ke Bang Dira nih, Bang. Nah, dari peserta yang udah Bang Dira lihatnya, ada nggak perubahan karakter peserta dibandingkan mungkin bintang radio yang sebelum-sebelumnya yang pernah Abang lihat gitu?
2: Ya, tentunya ada ya. Mm-mm. Pastinya ada. Karena setiap orang tuh punya karakter sebetulnya.
0: Betul.
2: Ya, tahun ini cukup bikin pusing ya, Kak ya, sama Bang Randi. Karena pesertanya bagus-bagus.
0: Waduh. Saya juga bingung tuh Bang, kayak pas dengerinnya kayak, aduh bagus semua, yang menang siapa ya? Oke, okay. Ada lagi Bang? Oke, okay. Next kita ke Bang Randi nih ya. Bang, kan anak muda sekarang bisa dibilang jauh lebih terbiasa buat tampil di media sosialnya mereka gitu kan. Kita anaknya sosmed banget nih gitu kan. Nah, menurut Bang Randi, keberanian tampil di media sosial itu apakah otomatis bisa bikin mereka tuh lebih siap ketika harus tampil di depan juri? Karena kan sebenarnya vibe-nya tuh juga beda kan, Bang? Gimana, Bang?
5: Ya, terima kasih Kak Icap.
0: Iya.
5: Secara umum mental ketika mereka cuman hanya tampil di depan media sosial itu mungkin ada efeknya ketika mereka tampil di secara langsung di depan juri maupun penonton. Mungkin intensitasnya lebih sedikit, lebih apa namanya, mereka pasti lebih berani, mentalnya lebih terlatih ketika sering tampil di tampil di depan juri atau penonton ketimbang di media sosial.
0: Mm-hmm. Okay. Seperti itu kan. Jadi sebenarnya kayak bisa melengkapi tapi enggak juga otomatis bisa ini ya Bang ya, langsung berani gitu.
5: Ya, persenannya tuh lebih besar
0: depan juri dibanding media sosial.
5: Gitu.
0: Karena memang banyak banget ya anak muda sekarang lebih mungkin berani media sosial tapi depan juri kayak aduh deg-degan gitu, tiba-tiba males.
5: Ya, mungkin kalau di media sosial tuh kan bisa berapa kali take video gitu ya. Hmm. Kalau di depan juri atau penonton itu mesti harus
0: one take. Oke.
5: Ya, oke. Okay. Mungkin lebih kurang seperti itu.
0: Oke. Nah, gitu tadi jawaban dari Bang Randi ya. Nah, next kita lanjut lagi ke Bapak Gafar. Ya, kita ganti-gantian kayak gini. Nah, oh iya, Bang Gafar dong jadinya. Aduh, kayak gak sopan ya. Nah, tapi Bang Gafar.
1: Siap.
0: Kalau kita ngelihat nih perkembangan anak muda sekarang gitu kan. Menurut Bapak sendiri nih, akan balik lagi. Abang sendiri seberapa penting sih ruang seperti Bintang Radio ini buat ngasih ini kesempatan mereka nunjukin bakat secara langsung?
1: Iya. Tadi Pak Agung, mm-mm, Koril sudah menyebutkan bahwa Pedang Prabu, Koril 15 itu masuk pada 5 besar untuk peserta tingkat nasional.
0: Wow.
1: Keren kan?
0: Tepuk tangan dulu.
1: Keren. Keren. Yeah. Artinya minat animo para anak muda itu sudah mulai meningkat sekarang. Maka melalui kesempatan ini, ruang yang seperti ini, RRI memberi ruang yang lebih besar kepada talenta-talenta muda. Kemudian bagi Koril 15, ajang ini juga menjadi pembuktian prestasi. Kenapa saya bilang begitu, Kak Ica? Karena tahun lalu utusan Koril 15 yang dulu saya ingat utusan Koril yang melaju ke tingkat nasional itu dipilihnya dari RRI Bukit Tinggi.
0: Iya, betul.
1: Tapi setelah mereka membawa nama Pedang Prabu, itu mereka harus full fight ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun lalu utusan dari RRI Bukit Tinggi, Rara Sutra, berhasil meraih juara ketiga tingkat nasional. Nah, barangkali bagi kami Koril 15, siapapun yang terpilih hari ini, siapapun yang akan menjadi utusan kita ke tingkat nasional, ini menjadi pembuktian kita. Kita akan menorehkan prestasi lagi. Iya. Paling tidak kita akan meraih top. Oh, ya, okay. Juara.
0: Amin.
1: Amin, amin.
0: Ya. Yuk, bisa, yuk.
1: bisa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Ajang pembuktian.
0: Betul.
1: Bahwa talenta-talenta muda di wilayah Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Barat tentu juga tak kalah bersaing di tingkat nasional.
0: Anak daerah juga gak kalah dari kota-kota besar ya, Pak.
1: Begitu.
0: Ya. Nah, tapi kan salah satu hal yang juga gak bisa dilepaskan dari penyanyi muda sekarang tuh adalah pengaruh media sosial. Nah, wajar ya. Kayak followers tuh kayak ngaruh banget biasanya tuh. Banyak peserta yang mungkin belajar dari TikTok, Instagram, terus YouTube, sampai berbagai platform musik. Nah, dari sana tuh mereka punya referensi yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, Kak Dela, dari pengamatannya kakak sendiri nih sebagai seorang juri, seberapa besar sih perkembangan media sosial itu juga ikut mempengaruhi gaya bernyanyi peserta bintang radio? Karena mungkin kan followersnya tuh punya apa ya, kesukaannya masing-masing gitu, Kak.
3: Ini pengaruhnya ke pribadi bukan ke followers ya. Iya, kalau ngikutin followers nanti karakternya jadi hilang jadinya. Oh, iya. Ya. Jadi seberapa besar mempengaruhi tentu sangat besar mempengaruhi ya. Contohnya di zaman saya nggak seperti itu ya. Jadi referensinya sangat sedikit, terus saya agak susah dipengaruhi dengan genre-genre lain. Karena yang saya dengar yang saya suka gitu. Kalau sekarang kan semua kalangan bisa dengar apa saja lewat di TikToknya mungkin gitu ya, di sosial medianya. Oh ternyata bagus ya gitu, terus dipelajarinnya. Jadi semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita kenal, semakin semakin keinginannya untuk lebih tahu lebih tinggi jadinya. Jadinya makanya referensinya lebih kaya karena dia sering mendengar, ingin mencoba jadinya begitu. Ya, tapi tapi tetap ya, seorang penyanyi boleh belajar apa aja genrenya, tapi yang paling fokus adalah harus kenal karakter suara sendiri itu seperti apa. Maka ketika karakter suara kita mengerti lagu apa yang kita cocok, maka kita sangat lebih bagus menyanyikan lagu yang sesuai dengan karakter kita. Tapi bukan berarti kita tidak menutup diri untuk mempelajari karakter yang lain, style yang lain, enggak, karena itu akan memperkaya musikal kita juga. Okay. Gitu.
0: Berarti harus punya karakter sendiri gitu ya, Kak. Aku punya karakter sendiri tapi enggak bisa nyanyi gimana. Oke, teman-teman Pro2, menarik banget obrolan kita ya. Jadi dari obrolan ini kita juga tahu kalau menjadi penyanyi dalam sebuah kompetisi itu gak cukup cuma punya suara yang bagus. Ada karakternya juga, ekspresinya juga mungkin dihitung, penghayatan, terus juga cara peserta ngebawain lagunya supaya tampilannya tuh benar-benar punya identity atau identitas. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro2 RRI Bukit Tinggi dan juga YouTube channel RRI Bukit Tinggi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ke gua aja?
2: Cepat ke tengah. Masuk.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Oke, teman-teman Pro2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Balik lagi kali ini kita di Talk Show Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal gimana nih karakter peserta, pengaruh media sosial, dan hal-hal yang pertama kali diperhatikan juri mungkin ketika peserta mulai bernyanyi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih ya, kakak, abang, dan juga bapak ya. Nah, karena ternyata satu hal yang juga sangat menentukan itu adalah gimana peserta ini memilih lagu yang akan mereka bawain. Nah, Bang Randy nih, seberapa penting sih pemilihan lagu dalam sebuah kompetisi bernyanyi itu, Bang?

0: orang Melayu misalnya dengan apa namanya ornamentasi nada tertentu supaya kesan Melayunya bisa hadir. Mungkin kesadaran itu perlu bagi penyanyi sehingga kompleksitas genre yang dibawain terhadap lagu tersebut bisa tercapai seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi harus sadar ya, Bang. Kalau nggak sadar nggak boleh. Oke, sekarang kita ke Bang Dire nih, Bang.
2: Yep.
1: Kalau misalnya nih, kan lagu yang dipilih kan banyak ya. Kita milih nih. Sebenarnya tuh bagus lagunya, tapi ternyata nggak cocok sama karakter suara si peserta. Nah, apakah itu juga bisa menjadi masalah dalam penilaian nih, Bang?
2: Iya, pastinya jadi masalah. Kan jadi gak enak lagunya kan?
1: Oh, iya juga ya.
2: Iya, makanya pinter-pinter seperti kata Bang Randy, Bapak juga. Pinter-pinter pilih lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya seperti Kak Dela tadi bilang.
1: Bener juga ya, kalau gak cocok, aduh kayak lari gitu.
2: Kayak gak enak aja gitu ya.
1: Kurang gitu ya.
2: Kalau saya sih melihatnya dari sisi komersil ya. Kebetulan saya juga memproduksi lagu-lagu gitu kan. Lagu daerah, lagu Indonesia juga gitu. Tentunya pandangan komersilnya akan saya gunakan banget nih gitu buat adik-adik yang tahun ini ya, semoga tahun ini banyak produser yang ngelirik kalian gitu, harapannya seperti itu gitu.
1: Karena bisa jadi salah satu tujuannya juga untuk bisa komersil gitu ya, Bang ya. Oke, nah kalau dari sisi penyelenggara nih Pak Gafar, gimana sih Bapak melihat pentingnya peserta mengenali kemampuan dan juga karakter dirinya sendiri sebelum mungkin tampil di kompetisi seperti Bintang Radio ini?
3: Ya, baik Kak Eca. Tadi ini yang bicara ini juri-juri profesional.
1: Iya.
3: Mereka berpengalaman dalam baik punya teori musikalisasi, kemudian juga hal-hal lain. Bahkan Bang Dira untuk industri ya, komersil. Begini Kak Eca, jadi Bintang Radio itu nanti peserta Bintang Radio, RRI menjamin bahwa mereka mendapatkan berbagai keuntungan dengan mengikuti ajang Bintang Radio di RRI. Yang pertama, mereka mendapat bimbingan. Setelah mereka tampil, tentu ada koreksi dari dewan juri. Itu saya yakin dilakukan oleh semua satker, termasuk di Koril Pedang Prabu. Begitu mereka terpilih untuk menjadi utusan satkernya ke tingkat Koril, juga mereka mendapat pembinaan. Saya yakin itu juga dilakukan oleh satker-satker lain di Pedang Prabu. Saya ingat kemarin, di RRI Bukit Tinggi sendiri kita mendapat coach ya, di coach oleh penyanyi yang viral ya, Kak Tuti ya.
1: Iya betul Pak.
3: Dan saya yakin di beberapa satker juga melakukan hal yang sama. Artinya semua peserta-peserta dengan mengikuti ajang Bintang Radio, RRI memastikan mereka akan mendapat lebih. Tidak saja mereka unjuk kemampuan mendapat juara, kemudian piala, hadiah, tapi mereka juga mendapatkan ilmu yang mereka saya yakin berguna untuk tampil ke depan. Kemudian dengan tampil di RRI walaupun hanya secara online, saya yakin mereka terbiasa untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri mereka akan terbangun, dan itu kepercayaan diri itu, Kak Ica, itu modal paling kuat untuk bagaimana kita bermain di ajang yang lebih tinggi lagi, terutama masuk pada arena komersial. Kemudian sekarang ini kan instan sudah semakin banyak, maka RRI itu, saya sampaikan sekali lagi, RRI adalah ajang yang paling jujur menilai, karena di sini memang benar-benar dilihat kemampuan talenta dari para peserta. Maka dengan mengikuti RRI, ajang Bintang Radio RRI ini, Kak Ica, tidak saja mereka mendapatkan, bisa menyalurkan bakatnya, menunjukkan kemampuannya, tapi mereka mendapatkan ilmu. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kami.
1: Betul, luar biasa ya.
3: Bagi RRI.
1: Nah, tadi kita juga udah, mungkin kita juga udah nonton dan juga dengar suara-suara dari para peserta yang lolos di Korwil 15 Pedang Prabu ini. Nah, Kak Dela, kalau misalnya...
3: Sebentar, jangan lupa, untuk sudah beberapa tahun terakhir ini, bagi yang lolos di tingkat nasional, bahkan RRI memfasilitasi mereka masuk ke dunia musik, ke dunia hiburan, bukan ke dunia industri. Buktinya ada beberapa jebolan Bintang Radio yang sudah menghasilkan album, dan kita tunggu albumnya Rara, ya,
1: Amin.
3: Yang nanti juga akan keluar.
1: Oke, okay, ya. Soon ya, Pak.
3: Jadi
1: ya.
3: Seperti itu.
1: Oke, okay. Nah, kita balik lagi ke Kak Dela nih, ya, Kak. Kan dari mungkin proses penjurian kakak udah dengar suaranya. Tapi kak, kalau misalnya nih ada dua

0: peserta yang kemampuannya mungkin hampir sama. Biasanya apa sih yang jadi pembeda dalam penilaiannya dewan juri gitu kak?
1: Ketika warna suaranya sama-sama bagus nih, tekniknya bagus sama, sama-sama nih. Apa yang berikutnya jadi penilaian? Yaitu bagaimana ketepatan dia mengenai interpretasi lagu itu dibawakan. Itu penting. Karena ketika interpretasinya berbeda, maka makna yang dilahirkan itu beda. Ya. Kedua, yang kedua apa yang membedakannya? Yaitu kemampuan dia menyanyi, membawakan lagu itu seperti apa. Feel ya.
0: Betul.
1: Ya, feel. Bagaimana dia mampu melahirkan lagu itu dengan rasa yang bisa nyampe kepada pendengar. Karena sesungguhnya ketika bunyi yang keluar itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang yang mendengarkannya. Maka berikanlah rasa yang dalam untuk orang yang mendengarkannya.
0: Oke, okay. Walaupun itu hanya lewat suaranya aja, yeah. Kenapa kita lihat videonya gitu, yeah. Ya.
1: Artinya dia hadir gitu loh. Ada orang dia bagus nyanyi, ya, teknik bagus, tapi dia gak hadir untuk orang gitu. Tapi bagaimana dia sebagai penyanyi, dia hadir untuk orang yang mendengar begitu. Sehingga orang yang mendengarnya juga bagian, merasa bagian cerita dari lagunya gitu.
0: Dan merasa ditemani gitu, ya kak.
1: Mungkin contohnya mungkin kayak putus cinta gitu. Aduh. Ya. Lagi galau nih, tapi dia gak bisa menghadirkan perasaan jatuh cinta, putus cinta itu seperti apa. Terus orang yang dengar tuh gak terlalu ini, gak terlalu merasakan gitu. Tapi ketika dia bisa menghadirkan itu, orang yang sedang dalam kondisi seperti itu pun bisa larut dalam cerita lagu itu. Jadi dia harus hadir dalam nyanyi itu untuk orang yang dengarnya, yeah. Begitu.
0: Biar bersama gitu. Jadi buat para yang mungkin lagi patah hati, ada nih yang nemeninnya gitu, penyanyinya gitu.
2: Jangan baper.
0: Enggak, aku gak patah hati kok aku. Apa itu patah hati? Asik. Oke, Bang Dira. Nah kalau abang sendiri pernah gak sih ada di situasi sulit menentukan siapa nih yang enaknya kita pilih jadi juara? Kok enaknya ya? Siapa nih yang oke nih kita jadi sebagai juara? Pernah gak sih bang ada cerita seperti itu? Boleh cerita dikit?
3: Sering dong, aduh, sering dong. Setiap perlombaan pasti aja ada tuh. Yang namanya ya seperti Kak Della bilang tadi kan, kualitasnya sama misalnya, warna suaranya sama gitu kan. Nah itu tadi yang akan menjadi pertimbangan kita dengan sangat detail itu adalah bagaimana dia bisa membawakan lagu itu. Terus ibarat ini lagu nih, bagaimana dia memproduksi lagu itu kayak jadi lagu dia gitu misalnya gitu ya.
0: Oke, ya. Gitu ya. Cukup sulit kalau aku yang jadi dewan juri, kayaknya aku menangin semua. Karena gak bisa milih gitu. Oke. Nah mungkin itu tadi penilaian dari dewan juri juga. Karena banyak banget mungkin peserta-peserta yang punya kualitas yang oke banget. Tapi memang itulah mungkin tantangannya sebagai dewan juri. Harus objektif mungkin menilai para peserta itu agar bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Oke kan. Nah karena pada akhirnya nih Bintang Radio bukan cuma soal siapa yang dapetin nilai paling tinggi. Ada proses yang dilewatin oleh para peserta itu, ada pengalaman tampilnya juga, ada keberanian buat coba, dan tentunya ada kesempatan buat terus belajar kayak yang udah disampaikan tadi sama Pak Gafar juga. Oke, nah dan ini kita juga semakin mendekati akhir, aku akan bertanya dulu kepada Kak Della. Kalau dari Kak Della sendiri, apa nih yang sebaiknya dilakukan peserta setelah mengikuti Bintang Radio supaya kemampuan mereka nggak berhenti sampai di kompetisi aja?
1: Iya, latihan.
0: Latihan.
1: Iya, karena setelah saya menjuri, ada beberapa catatan dari teknik ya yang harus dibagusin sama, dibenarin sama peserta ya. Yang paling banyak itu satu pitch ya, intonasi, ketepatan nada. Terus yang kedua itu masalah wilayah nada tinggi. Jadi kalau nada tinggi dalam vokal tuh dia namanya chest voice kalau di sini ya, posisi ini. Nah banyak sekali peserta yang nadanya sudah tinggi tapi dia masih di posisi chest ini. Sehingganya dia terlihat sudah susah untuk menyanyikannya. Produksinya udah enggak lagi warnanya jernih, tapi udah seperti teriak minta tolong gitu ya. Dan saya sebagai juri pengen nolong. Ya, gimana supaya dia enggak seperti tersiksa nyanyinya gitu. Ya jadi banyak PR-PR seperti itu. Terus apalagi ya menentukan nada dasar. Ada peserta yang saya lihat sebenarnya dia bisa nyaman dengan lagu itu ketika dia harus menurunkan nada dasarnya gitu. Tapi dia tidak menurunkan nada dasarnya itu, jadi karakternya malah jadi enggak lebih bagus gitu. Jadi kita tuh sebagai penyanyi, selain kita harus mengerti dengan suara kita seperti apa, karakternya, lagunya seperti apa, juga perlu mengenal register suara kita supaya kita bisa menentukan nada dasar yang tepat untuk suara kita. Betul. Begitu.
0: Oke. Okay. Nanti abis ini aku les sama Kak Dela ya. Oke. Okay. Sekarang kita ke Bang Dira nih, ya Bang. Karena kan enggak semua peserta yang nantinya bisa menjadi juara gitu ya. Apa nih pesan Bang Dira untuk peserta yang mungkin belum punya kesempatan untuk hasil seperti yang mereka harapkan?
3: Ya, kalau buat saya sih ya semuanya juara ya. Mm-hmm. Tapi memang di setiap perlombaan kan memang harus ada tuh juara satu, juara dua dan sebagainya. Betul. Ya terbaik ya, betul kata Bapak. Apa ya, menjadi seorang peserta Bintang Radio saya rasa juga memiliki beban tanggung jawab moral gitu loh, karena lulusan dari sebuah apa festival bernyanyi Bintang Radio gitu kan. Ya mungkin ke depan meskipun tidak juara, label itu melekat pada nama kalian. Kalian adalah alumni Bintang Radio gitu. Ya, jadi harapan saya sih ya jaga itu ya seperti Kak Dela, dengan memaintain latihan. Kemudian mungkin kalau dari segi komersial, aktif di media sosial misalnya, bikin konten atau apa gitu.
0: Oke, karena banyak banget jalan yang bisa ditempuh oleh anak muda zaman sekarang. Nah Bang Randy, sekarang giliran Abang nih. Setelah mungkin melihat langsung perjalanannya, menurut Abang apakah Bintang Radio nantinya ke depan bisa menjadi salah satu jalan juga buat anak muda buat terus mengembangkan karir musiknya mereka?
2: Ya, sangat-sangat apa namanya, Bintang Radio merupakan suatu wadah bagi generasi muda dalam apa namanya mengorbitkan bakatnya atau memperlihatkan skill mereka secara positif, apalagi terlebih yang Bapak bilang tadi itu konsisten wadah ini tetap berkelanjutan dari dulu hingga sekarang seperti itu.
0: Iya. Nah, dari zaman kita bahkan belum lahir nih, iya, eventnya udah ada gitu. Oke, last nih Pak. Buat Bapak Gafar nih, kalau Bapak harapannya apa nih untuk Bintang Radio nih ke depannya?
4: Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dira. Barangkali sudah mulai kita pikirkan untuk memberdayakan para alumni Bintang Radio. Barangkali nanti di suatu saat RRI kan banyak kegiatan-kegiatan itu yang Kak Ica ya, iya, yang kita gelar. Nah, barangkali di event-event itu kita nanti akan memberdayakan alumni-alumni Bintang Radio agar mereka punya ruang untuk mengasah diri. Tadi Kak Dira juga sudah menyebut harus praktis, harus banyak berlatihan, melakukan latihan-latihan. Nah, nanti ke depan RRI, khususnya RRI Bukit Tinggi, akan menjadi tempat wadah, menjadi wadah untuk mereka menjadi unjuk kemampuan sekaligus praktis. Kita akan berdayakan alumni-alumni Bintang Radio. Tentu saja dengan pembinaan, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kemudian untuk ke depan Kak Ica, siapapun yang terpilih nanti, kata Kak Dira tadi, ada semuanya sudah baik, tapi tetap harus ada yang terbaik, putra-putri. Satu di antaranya kita harus pilih untuk menjadi tingkat nasional. Nah, siapapun yang terpilih, tentu dia akan menjadi wakil dari Korwil 15. Tidak membawa satker lagi. Maka, ke depan, kita semua harus mendukung, baik dukungan moral maupun dukungan voting, ya, yang nanti akan berjalan dalam proses pemilihan. Kemudian, bagi yang belum terpilih, masih banyak ruang. Ingat pepatah lama, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oh, begitu Kak Ica.
0: Karena karir kamu tidak hanya berhenti di sini, masih banyak jenjang-jenjang yang bisa dinaiki ya. Betul. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talk show kita hari ini, teman Pro 2. Kan banyak banget cerita yang kita dapetin tentang Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Tapi sebelum kita benar-benar menutup talk show ini. Nah, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu dari tadi.
4: Oke, musik dong.
0: Nah, jadi kita akan mengumumkan bersama, dengarkan bersama siapakah yang terpilih untuk mewakili Korwil 15 Pedang Prabu untuk berlanjut ke tingkat berikutnya antar Korwil. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan buat Kak Dela, Bang Dira dan juga Bang Randi untuk menyampaikan hasil keputusan Dewan Juri. Boleh silakan Kak Dela.
1: Baik, terima kasih Kak Ica. Saya yang bacakan, Pak Dira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, keputusan Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 nomor 73 tahun 2026 tentang penetapan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 menimbang bahwa telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 yang diikuti oleh peserta dari Satuan Kerja RRI dalam wilayah Korwil 15. Bahwa untuk menetapkan peserta yang memperoleh nilai terbaik dalam pelaksanaan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 perlu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan musyawarah Dewan Juri telah diperoleh peserta dengan nilai terbaik untuk kategori putra dan putri. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C perlu menetapkan keputusan Dewan Juri tentang pemenang Bintang Radio tingkat 15 tingkat Korwil 15 tahun 2026 memutuskan menetapkan kesatu
0: jeneng deg-degan ay
1: menetapkan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai berikut. Terbaik satu putra. Nama Theo Samuel Pasaribu. Asal Satker RRI Pekanbaru. Skor nilai 91,37.
0: Baik yang selamat berikutnya ya.
1: Theo. Oke, selamat Theo. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya dan sukses di tingkat nasional. Oke, belum tingkat nasional, tingkat apa ya?
0: Antar satker.
1: Antar satker ya.
0: Antar korwil salah. Oke.
1: Semoga antar korwilnya juga jadi yang nomor satu ya.
0: Iya, amin.
1: Amin. Terbaik satu putri.
4: Jeng
1: jeng jeng jeng. Nama. Maisha Naveza Clorinda, asal Satker, RRI Bukit Tinggi. Skor nilai 91,54. Kedua, peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 ditetapkan sebagai peraih predikat terbaik satu putra dan putri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Keputusan Dewan Juri ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh tahapan perlombaan dan merupakan hasil keputusan Dewan Juri yang bersifat final. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
0: Oke.
1: Saya balik dulu, belum selesai. Oke. Ditetapkan di Bukit Tinggi tanggal 6 Oktober 2026 Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026. 1. Dela Rosa Pangabean SSN MSN Ketua Dewan Juri Dira Sati Anggota Dewan Juri 1, Randi Restu Hadi SSN MSN, anggota juri 2. Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Okay. Terima kasih.
5: Yeay, congratulations untuk Theo dan juga Acha. Nah, untuk next-nya, kamu tidak akan membawa lagi nama RRI Bukit Tinggi ataupun RRI Pekanbaru, tapi akan membawa Korwil 15 Pedang Prabu untuk antar Korwil. Ya, semoga kita mendapatkan hasil yang insya Allah baik dan terbaik ya. Dan terima kasih juga kita ucapin untuk Kadela, juga Bang Dira, terus juga Bang Randy untuk waktunya di hari ini, dan juga Bapak Gafar telah hadir bersama kita untuk hari ini bersama. Dan selamat sekali lagi untuk para peserta yang berhasil meraih hasil terbaik, dan untuk seluruh peserta yang udah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya, apresiasi setinggi-tingginya untuk kamu semua ya. Karena pada akhirnya keberanian untuk berdiri di atas panggung, menyanyikan lagu dan nunjukin kemampuan di depan juri juga merupakan bagian penting dari perjalanan Bintang Radio. Ingat, kayak yang tadi udah dibilang, semuanya udah juara, tapi tetap harus ada yang terbaiknya ya. Dan itu dia hasil kita hari ini. Terima kasih kepada Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Dan kemudian juga Dewan Juri kita ada Kak Dela Rosa Panggabean SSN MSN, Bang Dira Sati, dan juga Bang Randi Restu Hadi SSN MSN. Dan juga seluruh peserta dan semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Tetap semangat, terus berkarya, dan terus kembangkan kemampuan kamu semua. Karena setiap panggung bisa menjadi tempat dimulainya perjalanan yang lebih besar. Tetap bersama Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2 semuanya. Sampai jumpa di Bintang Radio selanjutnya.
6: Demikian tadi telah kita ikuti pengumuman hasil keputusan Dewan Juri Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil Nusantara 15 Penang Prabu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here's special song from Leodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dan juga Yovie Widianto dengan Apa Artinya Aku. Bersama dengan aku di sore hari ini ada Angela Marie Jolandari ya, dan juga aku akan nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Mana sehat untuk kamu-kamu yang sekarang lagi dengerin kita di sore hari ini, lagi di jalan on the way pulang ke rumah, atau mungkin sekarang ada yang lagi nyantai-nyantai aja sih ya, atau ada yang justru udah nongkrong duluan nih, tiba-tiba banget ya udah nongkrong jam 4 sore. Kafe mana ini sekarang? Wow, kalau misalnya kafe yang sedang kamu datangin muternya Pro 2 Tanjung Pinang, harus diapresiasi sih ya, karena muterin suara Angela di ruang dengarnya kamu. By the way, teman Pro 2, nanti kita bakalan membahas informasi yang viral dan update, so stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih keret-keret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: What's poppin'?
3: Who you?
2: Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari.
5: And the memories bring back your.
6: I guess I kinda like the way you know, do the
7: pain.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

102,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pre 2, kita masih ada di sore ceria. Dan untuk informasi update di sore hari ini, aku pengen update yang masih fresh from the oven banget, teman Pre 2. Kemarin sempat terjadi perseteruan ya antara Benji Silusi dengan promotor Batam, ya XYZ Live Ground yang kemarin baru saja melaksanakan konser di Batam. Memang sempat ribut, tapi gak nyangka juga ternyata dari konser di Batam itu merambahnya sampai ke mana-mana ya. Tapi puji Tuhannya adalah kabar baiknya polemik batalnya Juicy Lucy tampil di Festival Musik XYZ Live Ground 2026 di Batam sudah ada titik akhirnya nih guys. Jadi dari pernyataan resmi manajemen promotornya juga sudah menyebutkan bahwa Juicy Lucy sudah mengembalikan seluruh fee yang sempat diterima ya. Kemarin kan sempat ada perbedaan penjelasan nih terkait dengan kebutuhan perjalanan, biaya kelebihan bagasi dan lain-lain. Tapi sekarang sudah diselesaikan secara baik-baik ya teman Pre 2, secara mediasi antara kedua belah pihak. Dan sekarang promotor memandang persoalan ini timbul hanya dikarenakan miskomunikasi saja terkait dengan koordinasi teknis dan juga operasional menjelang keberangkatan, bukan dari niat pihak manapun untuk merugikan pihak lain. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama miskomunikasi aja sih teman Pre 2. Tapi sayang sekali memang netizen Indonesia ini kan barbar banget ya guys ya. Kayaknya tuh kalau ada sesuatu yang mencuat yang lama-lama bisa dikorek gitu ya, yang harusnya bukan menjadi topik persoalan jadi terseret-seret gitu ya. Jadi ya namanya sosial media, kita gak bisa ngerem juga yang namanya polemik yang beredar juga teman Pre 2. Tapi yang pasti untuk titik akhirnya sudah ditemukan, fee-nya sudah dikembalikan ya, yang tadinya sempat akan didonasikan katanya. Dan kedua pihak juga sudah mencapai kesepakatan penyelesaian lewat komunikasi langsung antara kedua manajemen. XYZ juga sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada Juicy Lucy dan juga berterima kasih kepada para XYZen. Ini sebutan untuk para para penonton nih yang sudah menyemarakan konser kemarin. Dan tentunya persoalan ini seharusnya bisa dikomunikasikan lebih baik lagi ya guys ya. Semoga kedepannya komunikasinya lebih bagus. Memang kunci dari segala sesuatu itu adalah komunikasi. Hubungan yang berhasil juga komunikasi guys. Nah, jadi memang jangan lupa untuk komunikasi yang baik lah, supaya tidak salah paham. Tuh, siapa nih yang sering salah paham nih teman Pre 2 gara-gara miskomunikasi? Jangan ya seng ya. Mana saya hai juga nih buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di sore hari ini, yang lagi dengerin kita di mobil. Aku mau say hi dulu untuk owner dari Jamu ya, yang kalau kemana-mana itu pasti di mobilnya dengarnya Pro 2 gitu ya. Mungkin teman Pro 2 juga sama dengarnya kita gitu kan di 92,1 MHz. Atau mungkin ada yang streaming nyambungin ke bluetooth HP-nya channel Pro 2 Tanjung Pinang lewat RRI Digital. Thank you udah milih kita. Hai hai Muya, ada sama Hazan sama Ola gak nih sore hari ini? Anak-anak kecilku yang comel-comel itu, anak-anaknya aja ya, Muyanya enggak. Oke deh, thank you udah dengerin kita. Aku puterin spesial buat kamu di sore hari ini. Ada Nabila Taqiyah teman Pro 2. Bukan Nabila Taqiyah, Adrian Halif 2001 kali. Spesial buat teman Pro 2 di sore ini. Hari ini semoga semakin semangat ya, walaupun udah capek dari pagi seharian. Hey,

Sobat Pro 2, ini tadi pagi atau tadi malam ya? Ya tadi malam lah ya, sekitar tengah malam gitu. Sosial media penuh banget ya, karena warga negara Indonesia kayaknya lagi pada happy nih. Kita baru saja menang ya teman Pro 2 di final FIFA ASEAN Cup 2026 tadi malam ya, di mana Indonesia ini melawan Thailand untuk FIFA ASEAN Cup 2026 jam 8 malam di stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan pertama kalinya sebenarnya kita ketemu sama Thailand di partai final. Dari 4 pertemuan sebelumnya Indonesia nih selalu aja gagal jadi juara ya. Tapi kali ini kita justru memberikan pembuktian dan juga membalikkan catatan tersebut di hadapan pendukung sendiri. Kelas King. Penantian yang cukup lama teman Pro 2 finally ya menjadi juara, dan tentunya ini luar biasa sekali untuk para pemainnya. Kita betul-betul berterima kasih lah sama mereka-mereka yang memang berjuang di lapangan, karena semuanya pasti persiapannya tidak kaleng-kaleng, alias persiapan dari mental, fisik, semuanya guys. Semuanya benar-benar mereka persiapkan sebaik mungkin, sedemikian rupa sampai bisa membawa nama Indonesia akhirnya ya. Pasti ada juga yang terharu, tidak hanya sekedar senang aja, tapi bagaimana rasanya kita bisa merasakan ini setelah sekian lama teman Pro 2 ya. Dan cukup sengit ya pertandingannya, sampai 120 menit berakhir dengan skor 2-2 ya awalnya. Tapi kemudian adu penalti dengan mencetak 4 gol, sementara Thailand hanya mencetak 2. Jadi kemenangannya 4-2 untuk adu penalti, yang sebelumnya di 120 menit itu kita dapat skor yang seri, ya sama yaitu 2. Wah, congratulations Indonesia. Mungkin kamu juga termasuk yang happy banget di Tomo Pre 2. Jangan lupa untuk rayakan kemenangan ini guys. Asik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: More hit song on 92.1.

0: kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk bersama mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
3: Iya, selamat sore juga Bang Andi.
2: Baik, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, baik Pak.
2: Baik. Mbak Rizky, informasi sore hingga esok nanti seperti apa kondisi cuaca, silakan disampaikan.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan secara umum, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga berudara kabur pada pagi hari, kemudian pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berudara kabur. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur hingga utara, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Ya, baik Mbak Rizky. Selain kabut asap yang mungkin dampak dari beberapa daerah seperti Kalimantan, Palembang, termasuk juga di Pulau Bintan ini ada juga ya titik lokasi yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga kabut asap tersebut signifikan nih mengganggu pandangan mata dan sebagainya. Seperti apa nih informasinya Mbak Rizky?
3: Baik, untuk update peta sebagian titik panas atau hotspot yang update pada sore ini terpantau pada wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sendiri belum terpantau adanya satupun titik panas, artinya nihil. Okay. Dan asap yang tersebar di wilayah Pulau Bintan ini dari sebagian atau citra satelit sebagian asap memang merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera karena akibat dari pengaruh adanya pembawaan angin di sekitar wilayah ini. Begitu.
2: Baik, ada imbauan nih kepada pendengar selain permasalahan dari asap ini karena memang setiap hari terkadang kondisi kabut asap menurun kemudian juga meningkat levelnya. Seperti apa nih Mbak Rizky?
3: Iya baik, berdasarkan mungkin pada prospek cuaca untuk 3 hari ke depan mungkin 3 hingga 5 hari ke depan mungkin masih diperkirakan cuaca ini masih cerah berawan hingga kelembapan udara di lapisan atmosfer atas juga masih diperkirakan masih terpantau kering. Yeah. Maka kami masih tetap menghimbau bahwa potensi kabut asap yang merupakan kiriman dari wilayah di luar Kepulauan Riau ini dapat menurunkan kualitas udara sehingga dengan menurunnya kualitas udara ini, kami mengharapkan untuk bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan, diharapkan waspada seperti terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia dan dianjurkan untuk menggunakan masker yang tepat seperti itu.
2: Baik, Pak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca dan juga kondisi kabut asap hingga saat ini. Selamat bertugas dan tetap semangat.
3: Terima kasih, Bang. Selamat sore.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Anggis Divaki dengan Dirimu Yang Dulu, teman Pro 2. Sudah jam 5 sore, itu artinya kita bakalan masuk ke topik untuk di sore hari ini ya. Kalau tadi udah sempat membahas beberapa informasi ya, terkait dengan miskomunikasi antara XYZ dan juga Juicy, terus kemenangan dari Indonesia melawan Thailand tadi malam sama Pro 2. Aku mau ngambil POV dari miskomunikasi ya. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu kayak miskomunikasi sama seseorang yang benar-benar bikin salah paham gitu jadinya? Dan itu terkait dengan apa? Karena kadang nih teman Pro 2 selek-selek itu pasti karena miskomunikasi juga. Selek sama kawan, gak bisa aku lagi selek sama dia, gak mau aku main sama dia. Kenapa tuh? Pasti karena miskomunikasi ya. Janji jam berapa, datang jam berapa, atau janjinya mau ngapain tapi ternyata yang satunya lupa janji sendiri dan lain sebagainya lah teman Pro 2, miskomunikasi. Nah, jadi untuk yang mau ikutan bergabung, let's go. Bisa caraku di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital dan juga di Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di sore ceria ya, dan masih ngomongin terkait dengan miskomunikasi. Kamu pernah gak sih miskomunikasi yang benar-benar kayak sampai selek gitu ya? Ah, dan itu karena apa, guys? Selamat sore untuk Bang Satria. Halo, selamat sore Bang Satria. Sore Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, happy, menyenangkan, dan kaya raya, amin. Kalau aku gak pernah sih sampai yang kayak gimana, untungnya gak sampai buat berantem gitu. Jadi kayak ya udah mana-mana aja sih. Mungkin karena aku juga males mikirin masalah kecil, ya cuman karena miskomunikasi kali ya. Bagus sih, karena tidak segala hal itu perlu dibesar-besarin sebenarnya teman Pro 2. Tapi miskomunikasi itu sering sekali membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Makanya jangan lupa untuk berkomunikasi dengan baik ya guys ya. Kalau sekiranya ada yang ganjel di hati, mending diomongin daripada kamu pendam sendiri, kamu bikin asumsi sendiri, kamu berandai-andai sendiri, ya kan. Ujung-ujungnya jadi overthinking, yang dimana pasti yang datang bukan pikiran positif tapi negatif aja gitu yang semua datang. Requestnya lagu dari Keisha Franka, Perwarian. Dan makasih Angela semangat siarannya. Jangan lupa senyum hari ini. Udah banyak adek senyum bang hari ini bang, sampai takut disangka orang gila pula. Tapi thank you, kamu juga jangan lupa senyum hari ini ya, karena senyum itu ibadah. Ya langsung aja kalau gitu kita puterin ini dia, lagu dari Keisha Franka dengan Pelarian, spesial buat Bang Satria yang tadi request. Let's go, let's go.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Hai teman-teman dua, kita masih ada di Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan miskomunikasi. Emang komunikasi itu penting sekali teman pro dua. Kenapa sih Jel komunikasi itu penting? Ya sudah pasti ya, kalau kita punya komunikasi yang baik sama orang, pasti kita juga punya hubungan yang baik. Atau juga kalau misalnya miskomunikasi itu terjadi, itu wajar sih, karena di dalam kehidupan yang sangat-sangat luas ini tidak mungkin kita tidak pernah bersinggungan dengan orang lain ya teman pro dua ya. Dan miskomunikasi ini termasuk salah satu hal yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan salah paham, ini pasti ada yang bikin kesel, bikin hubungan jadi hampir berantakan. Untuk yang pacaran mungkin sampai putus gitu ya, serem banget. Tentu gak tak punya pacar. Oke, teman berdua. Cuman gara-gara chat yang gak dibales atau salah kata yang ditangkap gitu ya, atau mungkin ada bicara bahkan yang ternyata beda itu sama maksud hati, bisa jadi panjang banget ceritanya. Kadang kita tuh bukan marah sama orang ya, tapi kita marah sama asumsi yang kita bikin sendiri gitu. Kayak misalnya dia bilang terserah, tapi yang kita pikir beneran terserah gitu, padahal bukan gitu maksudnya. Atau enggak, kamu pernah gak sih kayak ngobrol sama seseorang yang kamu maksud nih kayaknya poinnya tuh A gitu ya, tapi ternyata maksudnya tuh B. Itu udah keburu bikin skenario, tapi ternyata salah dengar. Itu dia. Makanya ada gak nih kira-kira miskomunikasi yang paling memorable yang pernah kamu alami teman berdua? Yang mungkin pernah miskom sama pasangan, miskom sama teman, miskom gara-gara chat tanpa emoji yang perempuan-perempuan. Suka kesel gitu ya kalau misalnya kayak cowok balasnya udah lama gak pakai emot, itu pasti lagi main tuh sama cewek lain tuh ya. Lagi jalan-jalan tuh sama cewek lain. Aduh, perempuan sih tapi ya sering menimbulkan perseteruan di antara hubungan biasanya. Ah, kebetulan ada Bang Anjas nih yang baru bergabung. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Weis. Ikutan topiknya madam, aku sejauh ini kalau seleksi lebih banyak menghindari aja sih ya, karena kayak ya udah malas berdebat, apalagi kayak di umur segini ya kan udah nggak ada waktu untuk berdebat perihal salah paham gitu. Emang sih bikin kesel tapi ya udah dihindari aja, nanti juga baik lagi kan. Itu dia maksud aku, semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi guys. Requestnya Senja Sudut Kota. Dan untuk madam semangat siarannya, thank you. Saya juga bahagia selalu buat Bang Anjas juga ya. Senja Sudut Kota. Kadang nih agak tertukar-tukar Senja Sudut Kota dan Senja Teduh Pelita. Senja Sudut Kota nih ya, betulnya. Jadi salah aku potar. Oke deh, langsung aja. Ini dia Samuel Cipta spesial buat Bang Anjas yang tadi request. So, let's go.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tertiba jadi waterpark dadakan.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Masih bersama dengan Angela untuk di sore hari ini. Dan udah hampir maghrib juga, teman Pro 2. Gak tahu kalau di tempat kamu sekarang mungkin yang di daerah timur udah malam kali ya. Tapi kalau di sini masih jam 17.50, udah menuju maghrib juga sih ya. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. And mau say hi juga nih teman Pro 2, untuk yang sedang mendengarkan kita, yang tidak ingin disebutkan namanya, sebut saja namanya Abang Ganteng. Siap. Terlalu ganteng bang. Iyalah, kita iakan aja, karena pendengar kita adalah raja. Kita di sini cuma jadi babu-babunya aja. Jadi teman Pro 2 masih bersama dengan Angel untuk di segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Untuk Abang Ganteng, kita putarkan lagu PC Kota sedikit lebih lama ya. Ini sesuai dengan requestannya. Gak tahu buat siapa, tapi ya buat diri sendiri lah ya mungkin ya. Let's go, ini dia lagunya spesial buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Zara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Hindia dengan Masalah Masa Depan. Masalah masa depan tak ada yang tahu ya guys ya, tapi masalah hidup ada aja ya. By the way, ini kita masih ada di segmen sore ceria ya. Nanti di jam 7 kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat ya. Tapi belum, kita ke lagu dulu dari Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Alright, tanggal pro 2, lagu dari Bruno Mars and Karol G with Still. Tapi sayang sekali ya, lagunya harus aku cut dulu karena kita bakalan gabung ke pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat.
1: Ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman pro 2. Dan malam hari ini, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: XML Music Live Chat masih bareng sama gue ditemani demi lo di malam hari ini teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up girl?
1: I'm doing great, how are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya yeah. Kan?
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana how's life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Oke. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album aku 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, you know, I think that's like the biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah nggak boleh di otak
0: stop.
1: Bentar.
0: Oh berarti ada yang ngebantu ngekontrol nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Bener-bener kayaknya udah nih kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Benar-benar.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, it's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya? Tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang nggak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih nggak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya. Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti ya. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu, untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga gitu kan.
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan, berarti kan
1: pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow. Okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lo bilang lo adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan? Itu kan sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak meduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak. Lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya?
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya, gitu. Bener-bener. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Bener. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Editama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Bener. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, reggae, Yaman.
0: Yaman, benar.
1: Itu jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes gitu. Random banget sih, asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Bener. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak oh, okay, like I can do

0: this, apparently.
1: Yeah,
0: so yeah, overthinking itu sih awalnya sih.
1: Ooh.
0: So yeah.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
0: Karena emang dari dulu sih musik. Bener.
1: Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
0: Yes.
1: Iya.
0: Yes.
1: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
0: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
1: Iya, sih,
0: benar sih. Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
1: Okay.
0: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Selain darah yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
0: Nempel kan?
1: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
0: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
1: yes,
0: hopefully itu Lady Gaga. I love her.
1: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet ya.
0: Jaktim Pride.
1: Waduh. Okay, Lady Gaga.
0: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
1: Yeah.
0: I love that she's so different.
1: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
0: Iya kan?
1: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
0: Waduh. Gak apa-apa sih.
1: Bener-bener. Mungkin
0: gak mengatakan genre.
1: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
0: Yoi. Yobang.
1: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak balance agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube, yeah. Terus terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, kebalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia asik, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Iya, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Oh, right.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya rumah Produ ya. Thank you so much. Thank you so much, Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, tapi sini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Tapi sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: All right. Yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana

Ahmad Yani, Kabupaten Rempang, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Money mau catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Ya, 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini sudah ada Mbak Siska ini yang sudah tidak sabar ingin memberikan ilmu untuk di malam hari ini. Mau ngomongin topik apa sih, Nura? Ah, coba kita say hello dulu lah dengan Mbak. Ini Nura jujur udah lama banget enggak ketemu. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjian kita Nura, warnanya sama.
3: Iya bener, mirip. Ya ampun, sehati banget.
4: Mohon maaf, lagi-lagi tidak ke studio.
3: Terima gak ya maafnya?
4: Maafkanlah. Udah pakai lagu, pakai lagu.
3: Iya udah pakai lagu ya. Kalau Mbak tuh biasa gini, maafkanlah daku gitu. Gimana Mbak kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, walaupun suara kayaknya gak seperti biasanya.
3: Agak-agak jadi, gimana gitu ya?
4: Agak-agak mulai bindeng-bindeng
3: gitu. Luar biasa.
4: Sehat ya Nura?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Siska. Sehat-sehat kita semua dan juga pendengar Pro 2. Karena untuk di malam hari ini topiknya menarik nih Mbak. Kenapa lah ini kita mau ngebahas topik ini Mbak?
4: Nah, topik ini bela negara.
3: Betul.
4: WNI juga bisa gitu ya. Bener gak sih bisa? Dan kenapa tema ini diangkat? Nah, ini saya sedikit sharing ya. Latar belakang tema ini diangkat tentunya peringatan 5 Oktober. Nah, 5 Oktober itu diperingati sebagai hari apa, Nura?
3: Hari Tentara.
4: Nah, itu dia. Nura sejarahnya tinggi nih nilainya.
3: Oh, Masya Allah. Enggak sih, Mbak. Itu karena ngelihat teman-teman juga pada ibu-ibu Persit kan, Mbak?
4: Iya. Yeah. Jadi kita kan kemarin baru melaksanakan atau merayakan peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema. Nah, temanya itu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Oke.
4: Gitu ya. Jadi kata TNI-nya sendiri, TNI itu bilang bahwa dia akan kuat bersama kita, gitu. Jadi ini tema diangkat. Kalau kita lihat dari tema ini, saya melihat bahwa penekanan pentingnya sinergi, kebersamaan dan kedekatan antara kita masyarakat dengan TNI untuk apa? Untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Republik Indonesia tercinta. Nah, kalau kita lihat kan nih ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI gitu ya. Tugas utama TNI itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan melakukan bela negara merupakan hak dan kewajiban TNI tapi juga kewajiban seluruh warga negara. Nah, inilah kenapa tema ini kita angkat. Dan seperti biasa, teman Pro 2 selalu menjadi sasaran empuk untuk menguatkan generasi zaman now.
3: Yes.
4: Meneruskan perjuangan bangsa dan harus melakukan bela negara.
3: Oke, berarti kalau kita ngomongin soal bela negara, teman Pro 2, ini tidak hanya untuk aparat-aparat tertentu saja ya Mbak Siska ya?
4: Betul, betul sekali. Nanti kita akan lihat ya siapa aja yang bisa bela, bentuknya seperti apa.
3: Betul,
4: gitu ya.
3: Oke. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri Mbak, ini kan masih pada bertanya-tanya, emang kita bisa? Emang ada pengaruhnya? Gimana lah itu Mbak?
4: Nah, kalau kita mau bahas itu, kita bela negara itu apa sih gitu ya. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan Nura bersama, gitu. Jadi kalau kita lihat bela negara itu suatu sikap atau perilaku kita sebagai warga negara yang sikap kita itu dipenuhi dengan rasa cinta gitu ya. Cinta kita harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika kita mencintai negara kita, maka kita akan membela negara kita. Nah, kayak kemarin ya, banyak sekali yang melakukan perjuangan untuk hadir di GBK. Nah, kebetulan
3: betul,
4: saya juga kemarin di Jakarta ya. Jadi banyak sekali dan macet gitu ya, untuk karena rame banget yang akan ke GBK dan pulang kemenangan itu juga wow gitu ya. Itu bentuk bela negara kita juga para penggemar bola dan hadir untuk menyaksikan langsung 35 tahun kita akhirnya menunggu momen penting tadi malam dan kita memenangkannya.
3: Yes.
4: Nah, itu bentuk kecintaan ya. Bela negara itu segala sesuatu yang kita lakukan yang isinya rasa cinta pada negara. Saya bilang beda ketika kita melantunkan Indonesia Raya di tengah apel upacara dengan ketika kita hadir di GBK. Pastinya pasti berbeda rasanya gitu ya. Nah, bela negara ini bertujuan untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup bangsa kita ini. Jadi bebas dari ancaman. Nah, hari ini ancamannya itu tidak hanya ancaman perang. Nah, itu kenapa tadi ketika Nura tanya, bisa nggak sih apa saja bentuknya gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum dulu ya, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Masih ingat ya Nura, pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, hari ini Nura dan saya ikut nih melakukan usaha untuk bela negara dengan cara apa? Berbagi informasi untuk
3: Betul.
4: Menyemangati teman-teman Pro2 untuk ikut bela negara. Itu pasal 27. Kemudian pasal 30 ayat 1 masih Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan setiap warga negara berhak ikut dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian tadi ada Undang-Undang TNI, terus ada Undang-Undang nomor 3 juga tahun 2002 tentang pertahanan negara. Di situ disebutkan juga bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi bukan hanya TNI saja. Nah, kalau ditanya Nura tadi siapa saja sih yang bisa bela negara gitu ya. Jawabannya adalah bela negara bisa dilakukan oleh semua warga negara Indonesia sesuai dasar-dasar hukum tadi ya. Ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Pertahanan, ada Undang-Undang TNI. Kemudian siapa saja maka WNI ini? Mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, petani, nelayan, pekerja, ASN, pengusaha, seorang profesional, relawan, dan masyarakat umum. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semua warga negara dapat berperan sesuai dengan kemampuannya dan profesinya untuk melakukan bela negara. Nah, itu menjawab pertanyaan Ulan tadi. Nura. Karena dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kemarin saya sama Ulan, tapi Ulan dari Kementerian Hukum.
3: Oh, gitu.
4: Jadi bertugas
3: sama kemarin. Kirain Ulan Pro 2. Iya.
4: Nah, Ulan merindu ini kayaknya.
3: Iya. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal siapa saja, intinya semua warga negara Indonesia bisa, teman Pro 2 ya. Intinya untuk orang-orang yang memiliki rasa cinta dengan negara, pasti dia akan membela negaranya, ya Mbak Siska ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke, tapi kalau kita ngomongin seperti apa, mungkin boleh dari hal-hal kecil dulu kali ya. Hal-hal kecil yang sehari-hari yang bisa dilakukan sama warga negara Indonesia ini, Mbak.
4: Yang bisa dilakukan, kalau kita lihat nilai-nilai bela negara itu isinya apa saja. Yang pertama tadi saya katakan cinta, gitu ya, cinta tanah air. Kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian meyakini Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Kemudian rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini baru kita beranjak seperti apa saja gitu ya.
3: Yes.
4: Jadi bela negara itu tidak selalu terwujud atau terlihat saat perang saja. Jadi belajar bersungguh-sungguh itu sudah bela negara. Mematuhi hukum dan peraturan itu bela negara. Jadi kalau ada yang melakukan penyelewengan hukum, berarti dia nggak layak menjadi seseorang yang menyatakan dirinya cinta terhadap negara gitu ya. Kemudian menjaga persatuan dan kerukunan itu bentuk bela negara. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk buang sampah pada tempatnya itu juga bentuk bela negara. Apalagi nih menggunakan media sosial dengan bijak itu bentuk bela negara juga. Apalagi membantu korban bencana. Nah, kalau ada yang kecelakaan di jalan nih bencana ya, tapi saya mohon maaf kalau ada yang ada di kecelakaan di jalan saya nggak berani turun. Jadi saya bukan tidak cinta, tidak bela negara, tapi memang saya nggak mampu untuk itu. Kalau ada yang kecelakaan saya lebih cenderung nanti nggak bisa jalan lagi. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa membantu gitu ya. Tapi kalau tidak ada orang yang membantu, mungkin saya tetap akan turun juga, Nura. Nah,
3: Betul, karena
4: itu.
3: ya kalau untuk kondisi di jalan mau nggak mau kebanyakan perempuan emang kebanyakan takut ya Mbak ya,
4: Ya, itu punya
3: takut, betul,
4: traumatis
3: ada trauma,
4: tersendiri.
3: betul sekali. Jadi
4: Jadi jangan sampai nanti kita mau nolong orang, akhirnya kita juga harus merepotkan orang lain karena juga
3: betul,
4: greget sendiri di jalan.
3: iya yes, benar.
4: Kan?
3: Tapi kalau kita ngomongin soal ini Mbak, kejadian kecelakaan ini mungkin bisa menjadi pembahasan kita juga tentang sebagian orang yang ketika ada kecelakaan itu bukan nolongin dulu tapi ngeluarin HP dulu untuk
4: Nah,
3: merekam.
4: itu tadi saya bilang harus menggunakan media sosial dengan bijak karena saya termasuk orang yang kalau dikirimin di grup-grup mana ada
3: Informasi
4: apa ya
3: kecelakaan
4: video,
3: ya.
4: ya saya nggak akan buka, saya nggak mam apa nggak berani satu gitu, terus nggak sampai hati gitu. Nah, kok ada orang yang sampai ya hatinya ngelihat kayak gitu, saya nggak akan berani mengabadikan momen itu.
3: Betul,
4: Iya, itu
3: yes.
4: mudah-mudahan tidak ya, karena kan kadang-kadang keluarga merasa miris melihatnya, terus
3: Benar.
4: akhirnya beliau maksudnya ada yang meninggal, ada yang mengalami itu. Jadi sangat miris kalau kita terus menyebarkan itu. Jadi
3: Benar.
4: sebaiknya tidak seperti itu. Berikan informasi saja tanpa harus ada rekaman yang menyayat-nyayat hati karena nggak
3: Yes.
4: semua orang sanggup untuk melihat itu gitu kan.
3: Betul sekali. Tapi kadang Mbak, untuk orang-orang yang ngerekam ini ada alasan tersendiri dengan bilang kalau nggak divideoin kan nanti nggak tahu informasinya. Kan bisa
4: Ya,
3: dengan cara yang lain ya Mbak ya. Maksudnya
4: sepakat,
3: agak
4: boleh
3: di-blur.
4: direkam, mungkin akan menjadi saksi gitu ya. Tapi tidak untuk di-share. Jadi bijak kapan atau kemana di-sharenya gitu kan. Nggak kemana-mana semua di-share ke media sosial yang ya akhirnya ya ada pihak-pihak yang sakit melihat kondisi itu kan gitu.
3: Betul sekali. Nah, jadi tadi Mbak juga sempat bilang teman Pro 2 bermedia sosiallah dengan bijak. Berarti di era digital saat ini Mbak, ini kalau kita ngomongin kaitkan dengan bela negara, soal bermain media sosial, ya itu harus gimana? Berkomentar yang baik-baik sudah pasti ya.
4: Iya, share, cek dulu sebelum di-share, benar valid nggak informasinya. Terus jangan menjadi pihak yang apa ya, menggoreng berita.
3: Betul.
4: Mungkin tidak menyebarkan berita, tapi berkomen yang memancing orang makin oh hina hinu hina hinu, akhirnya jadi ini ya. Menimbulkan keresahan dan malah bisa membuat cekcok gitu kan. Jadi tersebar hoax-hoax atau hal-hal yang tidak baik di media sosial hanya karena komentar kita.
3: Oke, nah tapi Mbak, kalau kita ngomongin soal bela negara, anak-anak muda sekarang nih, tadi mungkin juga ada yang sempat berpikir kayak, emang ada pengaruhnya ya? Kita kan ini kan cuma anak muda yang seperti tidak punya pengaruh untuk kita melakukan sesuatu yang akhirnya nanti bela negara. Gimana Mbak tanggapannya
4: Nah, ini
3: Mbak?
4: nih saya mau sampaikan juga ya. Semalam saya ngomong dengan anak Gen Z juga yang sedang magang di salah satu lembaga gitu ya. Ya maklumlah kami Gen Z, tapi dia bilang tapi harus diingatkan sih. Terus beberapa sepekan yang lalu juga kumpul sama teman-teman. Ya maklumlah anak-anak ini kan Gen Z, jadi mereka tuh nggak apa ya, nggak memperhatikan adab. Nah, saya bilang kita tidak bisa memaklumi hal yang tidak baik, maka kita tetap harus mengingatkan jangan memaklumi karena mereka Gen Z kita maklumi. Nah, makanya saya ikut hadir di sini. Oke, kalian Gen Z, tapi apa yang muda juga harus mau belajar. Saya masih mau bilang bahwa pintar boleh, tapi Ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya adab itu menjadi hal yang penting. Jangan mentang-mentang kalian Gen Z kan kalian bebas tidak beradab gitu kan. Nah ini sebagai orang tua saya akan terus belajar untuk menyampaikan. Meskipun banyak Gen Z hari ini, tapi kan banyak juga Gen Z yang mau belajar dan menjadi Gen Z yang punya adab, sopan santun dan Pancasila ya. Kita bangsa Indonesia ini Pancasila harus menjadi hal yang menjadi cermin kita, menjadi kaca kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat peran pelajar atau kalau pelajar hari ini Gen Z gitu ya, di usia terakhir 29 tahun masih termasuk Gen Z gitu ya. Pelajar itu dapat melakukan bela negara seperti apa sih? Nah, mulai dari belajar, berprestasi, mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan teman gitu ya. Tidak melakukan perundungan, tidak apa ya, coret-coret hal-hal yang tidak baik di sekolah, misalnya
3: Benar.
4: Catnya udah rapi malah dicoret-coret gitu ya. Menjaga ketertiban sekolah lah Pak, itu menjadi peran bela negara. Menghargai perbedaan suku, agama dan budaya. Kemudian ini menolak hoax, kemudian tidak ikutan dengan narkoba dan tidak melakukan kekerasan. Nah, ini bagi pelajar dalam membela negara bisa berperan dengan melakukan hal-hal tadi, rajin belajar, berpartisipasi, berorganisasi, itu bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh para pelajar atau Gen Z. Dan termasuklah belajar bagaimana menjadi Gen Z yang beretika. Ya, saya berharap ya semua kita belajar untuk tidak memaklumi hal-hal salah, karena memaklumi atau membiarkan itu berarti ya kita akan membiarkan mereka melakukan kesalahan terus-terus.
3: Betul.
4: Mau dibawa kemana dong bangsa ini?
3: Betul sekali.
4: Hilang dong pengamalan Pancasila, hilang dong semangat bela negara dengan catatan kata bahwa mereka adalah Gen Z, ya maka maklumi saja. Oh, nggak bisa. Saya tidak sepakat. Semoga teman-teman Pro 2 bisa mohon maaf kalau saya agak teriak-teriak, bukan teriak-teriak, tapi
3: karena marah
4: ini
3: ya.
4: Punya semangat besar, ayo dong generasiku, perbaiki, bantu kami yang hari ini mungkin belum baik, kalianlah yang harus memperbaiki kondisi bangsa ini.
3: Oke, berarti kalau kita ngomongin soal anak muda, jadilah anak muda yang beretika, beradab, itu lebih diutamakan ya Mbak, dari sekedar pintar doang. Pintar boleh ya.
4: Sakat, sakat sekali.
3: Betul.
4: Terima kasih.
3: Nah, ini berarti ada kaitannya juga dengan orang tua. Gimana sih Mbak cara orang tua ini menanamkan apa ya, sejak kecil gitu ke anak-anaknya tentang kaitannya dengan bela negara, biar mereka lebih mengenal gitu dengan negaranya sendiri.
4: Ya, kalau mau bicara tentang ini sejujurnya saya juga masih belajar menjadi orang tua ya. Tapi yang perlu dicatat oleh kita setiap orang tua dan calon-calon yang akan menjadi orang tua, catatan penting bagi kita adalah orang tua adalah contoh. Orang tua adalah suri tauladan. Jadi kalau kita tidak memberi contoh yang baik, maka siap-siaplah generasi kita tidak akan jadi generasi yang baik. Kalau kita mau generasi kita melakukan hal-hal baik, maka orang tua harus lebih dulu melakukannya. Termasuklah memberikan contoh dan suri tauladan dalam hal bela negara gitu ya. Seperti apa kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti apa kita menjaga lingkungan kita di rumah, itu juga menjadi contoh untuk generasi berikutnya bisa meniru hal-hal baik dari orang tuanya gitu. Jadi kalau dilihat tadi pelajar gitu ya, seperti apa harus berbuat, saya bukan hanya menekankan kepada Gen Z, tapi setiap profesi itu punya kesempatan berkontribusi dalam bela negara. Nah, pengabdian sesuai profesi ini merupakan kan apa ya, salah satu bentuk keikutsertaan kita dalam bela negara. Kalau kita lihat contoh profesinya guru, mendidik generasi yang berkarakter. Nah, ini menjadi bentuk bela negaranya si guru. Kemudian Nura, memberikan informasi dengan tegas, valid, dan selalu dengan speak by smile. Nah, itu bentuk bela negara loh. Saya bisa rasakan orang yang ngobrol dengan senyum dengan orang yang ngobrol dengan tanpa senyum gitu ya. Jadi kalau guru mendidik generasi yang berkarakter, kalau dokter atau tenaga medis melayani dan menyelamatkan masyarakat. Nah, itu bentuk bela negara. Petani menggunakan pupuk yang tepat, kemudian menjaga ketahanan tumbuh apa ya, kebunnya dengan baik sehingga menghasilkan hasil kebun yang baik, yang bisa kita nikmati dengan baik, ya, itu bentuk bela negara juga. Kalau pengusaha mungkin ya kayak buka usaha apa, dia memberikan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya, itu bentuk bela negara. Kalau jurnalis, nah ini termasuk Nura di dalamnya, menyampaikan informasi yang valid, menyampaikan informasi yang tidak digoreng-goreng gitu ya. Ini goreng apa ya, kalau gorengan tuh enak ya Nura, jam segini
3: betul,
4: juga enak
3: makan iya goreng. Tapi goreng informasi jangan ya Mbak ya.
4: Jangan gitu. Terus yes, kalau pelajar tadi udah jelas ya. Kalau Bu Penyu, ini juga bukti bela negara. Kalau dibilang kita terus bersama membahas hal-hal penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama, sehingga membawa manfaat untuk generasi penerus kita. Nah, ini bentuk bela negara sesuai profesi. Jadi bukan hanya pelajar ya yang ditekankan untuk bela negara, semua kita sesuai dengan profesi kita masing-masing.
3: Betul, dan kalau kita ngomongin soal bela negara, itu tidak harus dari hal-hal yang besar ya, dari hal-hal kecil yang mungkin sering kamu lakukan, itu juga bisa menjadi contoh teman perdua ya. Dan ini Mbak Siska sudah ada satu pertanyaan yang masuk, boleh Nur tanyakan terlebih dahulu?
4: Boleh, boleh, mudah-mudahan bisa kita bahas dan jawab ya Nura.
3: Seperti biasa ya, pendengar kita panggil yang luar aku biasa ganteng ya. Oke, okay. Assalamualaikum Kak Nura dan Bu Siska.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, ini di era media sosial, menyebarkan informasi yang benar bisa menjadi bentuk bela negara. Apakah menyebarkan hoax karena ketidaktahuan bisa dianggap sebagai bentuk kegagalan bela negara? Nah, itu dia pertanyaan Mbak Siska.
4: Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Manusia itu kan ladangnya hilaf. Tapi kalau kita tahu kita salah, maka perbaikilah kesalahan itu dengan menghapusnya, atau sebelum menghapusnya menyampaikan permohonan maaf, saya salah menginformasikan, saya izin hapus ya gitu. Terus jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kadang kita tahu itu salah tapi kita terpancing untuk ikut lagi. Jadi kalau salah pada apa, kalau orang melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, itu adalah orang yang sangat tidak beruntung gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita punya kesempatan terus belajar. Ketika salah minta maaf itu sangat manusiawi. Ini ada yang salah tapi ngotot malah mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahannya, atau mencari kambing hitam lain untuk menutup kesalahannya.
3: Yes.
4: Jadi supaya nggak kelihatan dia yang salah, dia cari orang yang akan jadi kambing hitam, padahal orang itu kambing putih gitu ya, bukan kambing hitam. Bercanda-bercanda. Jadi begitu maksudnya. Kalau kesalahan itu adalah manusiawi, tapi ketika kita bersalah, ketika kita hilaf, maka mohon maaflah dan berhenti melakukan kesalahan itu. Jangan mengulangi lagi, dan manusiawi, tapi ya jangan diulang lagi ya. Sama, udah pernah, kita terlanjur, sudah tershare ke orang-orang, misalnya kita share-nya ke grup, kita bisa tarik kembali dan sampaikan, mohon maaf ya, informasi ini ternyata tidak benar. Berikan penjelasan atas apa yang sudah kita lakukan dan kesalahan itu.
3: Yes.
4: Pasti kalau kita udah minta maaf, kalau orangnya tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang jelas kita harus tetap minta maaf terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan.
3: Betul, jadi kalau kesalahannya pertama kali, gak langsung dianggap kegagalan ya teman pro 2, tapi semoga kamu bisa belajar dari kesalahan itu ya.
4: Betul.
3: Terus juga tarik lagi, kalau misalnya kamu nge-share-nya lewat grup atau lewat media sosial, kamu tarik lagi informasinya, terus kamu melakukan klarifikasi. Kalau sekarang klarifikasi banget ya Mbak, apa-apa ya.
4: Iya, karena kan
3: apa-apa klarifikasi, benar.
4: Betul, media, dan itu salah satu cara damai kan. Jadi kalau ini tolong sampaikan permohonan maaf secara langsung di media sosial lah gitu kan. Karena ya itulah cara memberikan kepuasan hati kepada orang yang sudah
3: benar
4: di apa ya,
3: dirugikan.
4: disakiti,
3: Iya, betul.
4: dirugikan
3: Yes.
4: gitu.
3: Oke. Okay.
4: Walaupun sebenarnya benar-benar bukan ganti untung ya, ganti rugi sudah dilakukan kan nggak bisa langsung kembali benar-benar seperti semula gitu kan. Tapi ya begitulah, kalau kita salah minta maaf lah, tapi jangan dengan alasan oh, maaf saya salah, besok lagi maaf lagi. Ah, orang akhirnya nggak ngelihat kita kan, dan kita akan merasakan apa yang kita lakukan. Jadi
3: Betul.
4: terus belajar berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada pelakunya.
3: Yes, itu dia. Jadi kalau salah minta maaf, tapi jangan cengengesan minta maafnya ya, guys ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Karena anak muda sekarang tuh bisa kalau ngelakuin kesalahan minta maaf, Mbak, tapi kayak maaf ya, aku gak suka, aku cengengesan gitu. Iya.
4: Tidak tulus gitu kan. Nah, itu yang dibilang
3: bener.
4: perlu adab, perlu
3: Yes.
4: etika
3: Betul
4: gitu
3: sekali.
4: kan.
3: Oke, kita break sebentar ya Mbak Siska ya. Nanti kita lanjut lagi, boleh?
4: Boleh.
3: Oke, kita kasih kesempatan juga teman berdua untuk kamu yang mau nanya lagi di malam hari ini. Silakan tanya aja di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Masih barengan sama Dura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di Evening Talk Common Pradua untuk di malam hari ini. Kita masih barengan sama Mbak Siska, ngomongin soal bela negara. Semua WNI juga bisa. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal bela negara, Mbak Siska, halo.
1: Hai, dengeran ya suaranya.
0: Masih kedengeran. Nah, ini kalau untuk sebagian orang yang taat hukum ya Mbak ya, taat hukum ya, itu karena mereka tuh takut gitu kena hukuman, bukan karena mereka sadar mereka ini sebagai warga negara. Nah, itu gimana konsepnya? Apakah itu masih bisa disebut sebagai bela negara?
1: Diawali dengan ketakutan, tapi nanti akan menjadi suatu yang biasa nih, misalnya gitu ya. Kita anak-anak sholat, awalnya sholat karena takut dimarahin bunda,
0: Benar,
1: takut dimarahin
0: yes.
1: ayah kalau nggak sholat. Tapi karena sudah terbiasa sholat, nanti ala bisa karena biasa gitu ya.
0: Yes.
1: Sama banyak juga nih para pekerja yang bekerja kalau ada pimpinan kerja, tapi kalau nggak ada pimpinan enggak gitu ya. Itu kan nggak bela negara. Tapi memang ini harus dibiasakan, harus terus hal-hal baik itu kalau dia benar berikan rewardnya, kalau dia salah berikan punishmentnya juga, supaya jelas gitu ya. Jadi kalau dia salah dimaafkan, kemudian minta dia untuk perbaiki. Jangan cuma bisa memberikan teguran tapi nggak bisa memberikan solusi seperti apa dia harus memperbaikinya. Nah, ini yang selalu terjadi di masyarakat kita hari ini. Cuma bisa begini begini, terus saya harus apa? Nah, dia nggak bisa jawab.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul.
1: jadi harapannya ketika kita melihat ada yang tidak benar, kita bisa tegur dengan tepat, kemudian memberikan saran, rekomendasi yang tepat sehingga tahu harus dibawa kemana.

0: masalah jadi, ini gitu. Lanjut ya. Lanjut ternyata.
1: Kayaknya belum jadi kita karaokean. Kan?
0: Aduh ya ampun. Oke, Mbak. Ini kalau untuk ya, anak-anak muda zaman sekarang yang untuk tren-tren yang ada di media sosial kan lebih pada tahu nih. Tapi kalau ditanya, kadang kan ada ya beberapa video tentang pengetahuan anak-anak muda tentang Indonesia gitu. Yang ketika ditanya,
1: gak ditonton.
0: Iya, benar, itu pertama gak ditonton. Terus yang kedua, misalnya mereka itu tidak bisa menjawab. Sekedar cuma nanya sila ketiga Pancasila, mereka tidak bisa menjawab. Itu gimana, Mbak, lebih hafal dengan tren TikTok? Apakah itu sebagai bentuk nasionalisme mereka sudah berkurang atau gimana?
1: Ini perlu ngomong lebih dalam ya. Maksudnya kan semua kan sebab akibat, nggak bisa ujuk-ujuk mereka jadi begitu kan. Berarti kan ada peran orang tua atau
0: Iya,
1: wali yang
0: betul,
1: melihat.
0: betul.
1: Nah, kemudian diberikan kesepakatan dong, boleh kan menggunakan teknologi, boleh dong, tapi harus dipantau berapa lama penggunaannya, kemudian untuk hal apa itu digunakan gitu kan. Kalau sudah terlalu berlebihan ya sudah, ya itu makanya perlu komunikasi intens, karena semua yang terjadi itu tidak ujuk-ujuk dia terjadi begitu saja, pasti ada latar belakang dan ada penyebab jangka panjangnya. Maka ini menjadi hal yang harus dibicarakan bersama antara generasi zaman now dengan orang tuanya gitu. Nah, kalau saya misalnya lihat, kenapa banyak orang tua yang hari ini itu pingin anaknya di pondok aja lah gitu ya. Saya juga misalnya masukin anak, bukan misal, benar-benar masukin anak ke pondok. Tapi saya masukin anak ke pondok bukan karena mencari solusi supaya nggak menjaga anak, tapi anaknya yang ngotot mau mondok gitu kan. Terus kalau orang tua memilih jalan untuk itu, boleh dong, boleh, tapi komunikasi anak dengan orang tua tetap jalan meskipun anak ada di pondok gitu. Karena di sana kan mereka di bawah pemantauan sekolah. Terus kasih sayang orang tua kan tetap harus jalan gitu ya. Jadi tetap harus terisi. Nah, inilah oh jangan bilang kalau anak kita di pondok semua akan baik-baik saja. Tidak juga, maka tidak salah menitipkan anak di sebuah sekolah, tapi kita tidak bisa melepaskan itu kepada tempat yang kita titip saja. Tetap menjadi kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Begitu.
0: Yes,
1: Jadi, kalau
0: okay.
1: sampai terjadi seperti itu, gimana ya? Kita harus duduk dulu nih, rapatkan barisan antara para pihak, dan penyelesaiannya pasti beda-beda, Nura. Nah, beda karena setiap anak beda karakternya, setiap orang juga beda. Ada juga orang tua yang jelas-jelas anaknya salah tapi dibela-belain. Ya, tunggu aja, nanti kamu akan merasakan akibat apa yang kamu lakukan, sehingga satu hari dirimu akan menyesal gitu kan. Kalau di Gurindam 12 tuh kan ada juga tuh, kalau orang tua tidak mau susah di saat anaknya kecil, nanti bapaknya akan letih di saat anaknya besar gitu kan. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, dan kata kuncinya kembali lagi bahwa orang tua adalah suri tauladan.
0: Yes, orang tua itu adalah panutan. Jadi ini bisa menjadi reminder juga untuk para orang tua, Mbak Siska ya. Jangan pernah melepaskan tanggung jawab dengan berpikir kayak, ah aku kan udah sekolahin, biar sekolah aja yang ngajarin. Ah, apalagi untuk yang mondok, kayak udah aku kan udah bayar pondok untuk pelajaran agama, udah biar gurunya aja yang ngajarin. Nah,
1: Jadi para orang tua memperhatikan anak dan memberikan semua yang menjadi tanggung jawab kita itu kita laksanakan, itu bentuk bela negara. Nah, itu bentuk orang tua bela negara. Jadi kalau masyarakat umum tuh melihat peran masyarakat dalam bela negara seperti apa ya, di kita mulai dari hal kecil deh, gotong royong, menjaga keamanan lingkungan gitu ya, membantu lingkungan sekitar kalau ada yang sakit, ada yang kena musibah gitu ya, ikut menjaga ketertiban di lingkungan nih. Ada juga nih kasus kan orang tuanya malah mengizinkan laki-laki seusia anaknya tidur di rumahnya misalnya, dengan alasan itu adalah keluarga. Okay, boleh, tapi ada dampak-dampak negatif yang harus diperhatikan juga oleh orang tua untuk membela masa depan anaknya. Jangan sampai nanti anaknya ya begana begini ya, karena anak-anak kan masih labil gitu ya, melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan, takutnya nanti itu sampai terjadi gitu kan, akhirnya kan masa depannya tidak bisa dicapai dengan baik. Nah, ini tidak tidak bisa tidak ikut membela negara gitu kan. Kemudian kalau tugas ini saya takut salah nih, kalau contoh membayar pajak itu termasuk bela negara, iya. Tapi kan sekarang lagi ini ya, kalau masalah pajak nih agak panas gitu ya. Tapi ini salah satu contoh gitu ya. Nah, kemudian menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain, itu bentuk bela negara juga. Nah, bentuk bela negara lainnya apa? Sekarang kita Kanwil Kementerian Hukum lagi membina pos Bankum se-Indonesia gitu ya.
0: Yes.
1: Kemudian menyelesaikan konflik secara damai di kelurahan dan desa. Itu bentuk bela negara loh. Para legal yang terlibat itu berperan untuk membela negara ini supaya masyarakat tidak semakin apa? Tidak semakin parah kondisinya dan dapat
0: Betul.
1: menyelesaikan sengketa-sengketa kecil di level masyarakat saja.
0: Oke, berarti sebenarnya pemerintah juga sudah mengupayakan beberapa hal ya, Mbak ya.
1: Betul sekali, banyak yang sudah dilakukan, tapi memang bukan membela diri karena saya bagian dari pemerintah. Tapi pemerintah butuh dukungan kuat dari masyarakat karena lebih banyak masyarakatnya kan gitu. Kita cuap-cuap, kadang-kadang nggak capek apa Bu Penyu ngobrol terus, baru pulang nih saya juga baru mendarat di Tanjung Pinang tadi gitu
0: Oh
1: kan.
0: iya.
1: Ditanyain bakal on air, maaf ya tapi dari rumah gitu ya. Karena ya kalau bicara capek, terus kalau semua orang bilang capek
0: Yes.
1: mau gimana gitu. Walaupun
0: Benar.
1: bilang, ah Mbak Siska capek-capek ngomong aja, cuma kayak radio rusak katanya gitu ya. Tapi nggak bawa hasil, hasil itu kita kembalikan kepada Tuhan lah ya.
0: Betul.
1: Yang penting kita tetap ikhtiar. Dan saya
0: Betul.
1: yakin nih, salah satunya yang bertanya tadi selalu ikutin kita. Terima kasih ya. Mudah-mudahan teman Pro2 yang lain yang tidak bertanya tetap bisa ikut belajar bersama kita kan di
0: Oh
1: Pro2 begitu.
0: yes, walaupun tidak bertanya, Nura juga yakin pasti banyak yang mendengarkan dan akhirnya mendapatkan pengetahuan baru. Itu dia.
1: Betul.
0: Ini ada yang say hello Mbak dari Bang Faiz Arsih. Eh nggak tahu sih,
1: Terima
0: Faiz atau
1: kasih.
0: Arsih katanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kenal deh.
0: Katanya Masya Allah keren Ibu Siska, dosenku dulu ini, sehat selalu, izin Ibu katanya.
1: Terima kasih, Faiz, mahasiswa di Poltek Kes Tanjung Pinang, kalau saya tidak salah di kesehatan lingkungan. Udah jadi orang dia sekarang, terus
0: Masya
1: pantun
0: Allah.
1: sayang.
0: Oke. Terus juga satu pertanyaan lagi Mbak Siska. Ini dari yang tadi juga panggil aku ganteng. Dia nanya tentang apakah kritik terhadap pemerintah itu bisa dianggap sebagai bentuk bela negara, Mbak?
1: Ya, sepakat. Jadi mengkritik, kita dikritisi itu supaya kita belajar. Kalau sama, kenapa kalau kalau tadi Gen Z salah nggak ditegur, kita maklumi, mereka menganggap mereka benar-benar saja. Nah, pemerintah juga perlu dikritik, itu bentuk bela negaranya masyarakat. Jadi kalau kami salah, tegurlah kami supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau kita dinyatakan salah juga jangan marah, lihat dulu benar atau tidak kita salah. Terus kalau kita memang melakukan hal yang benar, orang bilang kita salah, berikan penjelasan dengan tepat. Kalau mereka tidak terima itu urusan mereka, tapi kita sudah tetap berada di jalannya. Tapi kalau kita salah, maka perbaikilah kesalahan itu.
0: Yes, betul sekali. Jadi mengkritik boleh, teman Pro2, tetap menggunakan adab dan etika ya. Jangan lupakan hal itu lagi. Balik lagi ya Mbak Siska ya, ngomongin soal etika tadi. Nah, dari banyaknya pembahasan yang kita bahas malam hari ini, tentu pasti ada tantangan Mbak Siska. Kalau
1: Nah,
0: menurut Mbak
1: ancaman ya.
0: Siska, betul, tantangan bahkan sampai bisa menjadi ancaman. Kira-kira apa Mbak Siska tantangan untuk membela negara saat ini?
1: Ya, hari ini tantangan untuk negara kita yang harus kita bela itu banyak sekali ya. Hoax dan disinformasi atau kesalahan-kesalahan berita itu merupakan tantangan atau ancaman. Kemudian radikalisme, intoleransi, korupsi, narkoba, kejahatan cyber termasuklah tadi itu. Kalau kita lihat masih banyak ya, tadi saya di bandara, Ibu udah terlibat pinjaman online, judi online. Nah, itu ancaman itu. Konflik antar kelompok juga bisa menjadi ancaman. Kerusakan lingkungan kita terbakar ya. Kebakaran lingkungan itu kan merusak banyak hal. Kita terganggu sampai anak-anak nggak bisa pergi ke sekolah gitu kan. Nah itu termasuk ancaman. Jadi termasuk yang saya bilang dari awal, lunturnya budaya nasional, lunturnya etika-etika nasional kita, etika-etika baik yang ada itu luntur, itu ancaman besar. Maka setiap kita harus belajar untuk menghadapi ancaman ini dengan apa ya? Sebagai WNI, kita mungkin harus bisa ngecek dulu informasi yang akan kita bagikan supaya tidak beredar semakin banyak hoaxnya gitu ya. Tidak menyebarkan juga ujaran kebencian, sekarang intoleransi ini kan. Kemudian menghargai perbedaan. Kita kan nggak selalu harus sama gitu. Mungkin malam ini saya dan Nura warna jilbabnya bisa sama, tapi kan nggak selalu harus sama gitu kan. Terus apalagi, ya kalau narkoba memang katakan say no dengan narkoba gitu kan. Nah, menjaga lingkungan. Nah, ini hal yang benar-benar menjadi perhatian bersama ya. Kita mulailah dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Gimana kalau mau gimana mau sukses kalau menjaga kebersihan kamar sendiri saja belum mampu mau sukses gitu.
0: Betul.
1: Bangun tidur nggak bersihin tempat tidur, terus langsung
0: Yes.
1: pergi kamarnya berantakan ditinggal, terus mau sukses. Itu hal kecil, tapi itu mulai untuk pembelaan diri kita juga gitu kan. Dan mungkin bentuk cara menghadapi ancaman ya, ketika ada hal-hal yang tidak tepat terjadi, kita bisa menegurnya, bisa melaporkannya. Dan kalau kita menjadi korban satu hal kesalahan, maka beranilah untuk menyampaikannya, speak up. Nah, itu mungkin cara kita untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman hari ini, sehingga kita bisa ikut bela negara meskipun kita bukan Pak Tara, bukan tentara.
0: Yes, itu dia. Jadi kalau ngomongin soal tantangan, ancaman teman pro 2, sebenarnya juga masih ada solusi yang bisa dilakukan ya guys ya. Nah, untuk bela negara ini juga bisa sekali dimulai dari hal-hal kecil, tidak harus langsung dari hal-hal besar ya. Coba Mbak Siska tadi kita ulang lagi tiga aja deh, tiga hal kecil yang bisa dilakukan sama anak muda. Biar apa? Biar termasuk bela negara loh ini gitu.
1: Belajar yang rajin, berpartisipasi dalam organisasi, menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai orang tua, menghormati orang tua. Itu bentuk hal kecil yang tiap hari bisa dilakukan kepada orang tua yang mana yang ada di rumah dulu. Nggak usah harus
0: Benar.
1: jauh-jauh dulu, sama ibu bapak kita dulu, sama kakak tante om kita dulu,
0: Betul.
1: sehingga hal kecil yang kita lakukan di rumah ala bisa karena biasa. Kalau di rumah kita sudah santun,
0: Yes.
1: kemanapun kita pergi nanti kita tetap akan menjadi anak yang santun.
0: Betul sekali. Itu dia tahun pro 2. Itu kalau versi untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang tuanya Mbak, berarti kan ini harus mengenalkan juga hal-hal yang ada kaitannya dengan negara dari kecil ya.
1: Ya, bagaimana orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap benar dengan cara yang tepat? Jangan hanya bentak-bentak, menyalahkan anak-anak, tapi
0: Betul.
1: orang tua misalnya, ayo pakaian yang rapi, tapi orang tuanya nggak pakai pakaian yang rapi. Terus orang tua bilang, jangan merokok, terus orang tuanya merokok juga. Terus orang tua minta anak, jangan teriak-teriak, orang tuanya yang teriak-teriak. Nah, ini hal kecil lah ya. Jadi kalau di rumah itu sikap bela negara bisa dilihat atau bisa dilakukan dengan menghormati keluarga, menjaga kerukunan keluarga. Kalau di sekolah bisa belajar disiplin dengan aturan, mentaati aturan. Kalau di masyarakat bisa dengan bergotong royong gitu ya. Kalau di internet bisa dengan tidak menyebarkan berita hoax dan
0: Yes.
1: tetap menjaga etika, bikin konten juga yang sopan gitu kan. Kalau di lingkungan kita bisa apa? Mengurangi sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau rumputnya udah tinggi, maka bersihkanlah supaya tidak menimbulkan ulat, ular, dan sebagainya. Nah, itu contoh sikap bela negara, mulai dari rumah, sekolah, masyarakat, di internet juga gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal kecil yang bisa dicontohkan Nura. Nura mintanya tiga, Bu Penyu ngasihnya
0: Gak sih,
1: sebanyak-banyaknya.
0: banyak sekali ya. Ya, semoga bermanfaat teman berdua untuk kamu. Dan ini kita mau minta juga lagi closing statement dari Ibu Penyu untuk topik kita di malam hari
1: Sudah
0: ini.
1: closing statement saja
0: Betul,
1: kan?
0: sudah jam 9 enggak sih, baru mau
1: Sudah mau
0: menuju.
1: mau
0: Iya.
1: dengerin cerita ya. Sudah
0: Sesi
1: mau.
0: teman cerita.
1: Iya, kalau nggak ada teman yang mau dengerin kamu,
0: Aduh.
1: ayo dengerin Pro 2 saja. Tapi
0: Betul.
1: kita dengerin kesimpulan Bu Penyu dulu ya.
0: Betul sekali, silahkan.
1: Jadi kalau dibilang kita bahas bela negara itu semua kita bisa kah? Bisa. Jadi bela negara itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara itu tidak hanya berbentuk perjuangan fisik saja. Jadi setiap orang dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Nah, pelajar dapat membela negara dengan belajar disiplin. Bela negara dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bela negara itu dimulai dari diri kita, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Luar biasa sekali. Nah, itu dia teman Pro 2 closing statement dari Ibu Penyu. Kalau kamu bertanya-tanya, Penyu itu apa sih? Penyuluh hukum, ya guys ya.
1: Iya.
0: Iya, takutnya pada bingung, apaan sih Ibu Penyu dari tadi gitu.
1: Yeah.
0: Itu singkatan dari penyuluh hukum. Jadi Mbak Siska ini adalah penyuluh hukum. Ya,
1: yeah, oke, okay.
0: Sama-sama, terima kasih kembali juga Mbak Siska. Ini jadi pengingat juga untuk teman Pro 2, kalau ngomongin soal bela negara itu tidak harus menjadi seorang aparat tertentu ya guys ya. Mulai dari hal-hal kecil juga bisa kamu lakukan. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Siska ilmunya malam hari ini. Sehat-sehat terus ya.
1: Terima kasih Nura, terima kasih semua teman Pro 2 yang mantauin kita dan sudah bertanya.
0: Betul.
1: Bisa mengimplementasikannya.
0: Yes, betul. Itu dia yang paling penting ya, bertanya lalu diimplementasikan. Oke, nanti setelah ini lanjut sama Nura, kita say hello dulu. Say goodbye Mbak Siska. Bye-bye Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro 2, lanjut sama Nura ya, sampai jam 11 malam di Teman Cerita.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

ada di sesi teman cerita malam hari ini barengan sama Nora di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk di malam hari ini teman Pradua, Nora pengen ngajak kamu bernostalgia dengan masa lalu. Masa lalu gimana nih maksudnya? Enggak, nggak ngomongin soal masa lalu kamu, enggak. Tapi mau ngajak kamu nostalgia tentang hal apa sih yang kamu kangenin dari masa lalu. Masa lalu itu benar-benar masa lalu ya, bukan masa lalu definisi orang. Karena kan anak-anak zaman sekarang tuh kayak masa lalu dan orang baru gitu. Enggak, bukan masa lalunya orang, tapi benar-benar di masa yang dulu gitu. Apa sih yang kamu kangenin, teman Pradua? Mungkin ada yang bisa jawab kekompakan dan juga ramainya keluarga ya. Ada yang bisa bilang masa jayanya orang tua. Intinya setiap orang tuh pasti punya masa lalu yang berbeda-beda. Nah, kira-kira adakah yang kamu kangenin dari masa lalu itu, teman Pradua? Coba dong di sepil ke Nora ya. Cara gabungnya gimana? Silahkan di WhatsApp aja di 0811 777 9210. Intinya kalau ngomongin soal kangen, gak pernah akan ada habisnya. Apalagi kangen sama dia yang gak bisa kita miliki.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Pro 2 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
3: Wow, proud. Lagu di Pro 2 enak banget.

dari Betran Peto. Gimana, relate gak teman Pro2 dengan lagu ini? Oke, kita lanjut lagi untuk topik kita di malam hari ini, teman cerita, ngomongin soal apa sih yang kamu kangenin dari masa lalu. Kita bacain dulu deh ya. Dari siapa? Dari Kak Rina. Kak Rina, ngeri kali lagunya. Lati, boleh, boleh, boleh. Agak middle up juga lagunya ya. Oke, kalau aku yang paling aku kangenin itu masa-masa pulang sekolah. Dulu pulang sekolah tuh rasanya simple banget. Sampai rumah, taruh tas, ganti baju, makan, terus sore main sama teman-teman. Nah, kalau sekarang ya tuh berasa banyak banget yang dipikirin, mana belum dapat kerjaan, ya kan. Kadang aku tuh kangen banget sama versi hidup yang sesederhana itu. Gak mikirin cicilan, gak mikirin karir, masa depan atau hubungan. Cuman mikirin, sore ini enaknya main kemana ya? Gitu kan, Kak? Enaknya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Satria. Halo, malam ini ya Bungsu, gimana, udah overthinking? Uhuy, tidak sempat untuk overthinking ya. Banyak yang harus dikerjakan gitu loh. Ternyata teman Pro2 ya, fun fact ya, kalau kita punya kesibukan yang benar-benar sibuk, itu bisa bikin kita tidak ada waktu untuk overthinking. Jadi sebenarnya sibuk itu ada plus minusnya sih dalam hidup kita. Ya, plusnya itu tadi kita tidak ada waktu untuk overthinking. Minusnya adalah kita capek, capek banget guys. Ngerti gak sih yang tidur tuh rasanya gak tidur, tak tenang gitu. Ngerti gak? Ah, gak enak banget ya. Oke, lanjut lanjut lagi topiknya. Gak tahu Nuya, jujur saya tuh selalu pengen balik ke masa lalu. Tapi saya juga gak tahu di titik yang mana, karena gak bisa mendeskripsikan balik ke masa lalu atau di tahun yang mana gitu. Karena jujur ya, di saat sekarang mengandung banyak sekali penyesalan, kebencian. Oke. Atau bahkan juga mungkin bisa bilang ada trauma juga. Ya enggak sih? Karena enggak semua orang tuh seneng loh teman Pro2 dengan masa lalunya. Bahkan banyak sekali orang yang bersyukur dengan masa yang dia punya saat ini. Jadi kalau dibilang, mau gak kamu balik ke masa lalu? Enggak deh, makasih ya. Jadi untuk kamu yang musa gak tuh, yang punya yang punya masa lalu yang bahagia, kenangan dengan keluarga yang happy, harus sangat-sangat bersyukur.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal apa? Soal tapi kita di malam hari ini teman Pradua yang ngomongin tentang apa sih yang kamu kangenin dari masa lalu. Ada yang baru join ini. Halo Kak, selamat malam. Halo Bang Is, kamu pendengar baru kah atau pendengar lama tapi rasa baru? Kenapa rasa baru? Karena baru join ya. Bentar, Nura masukin dulu lagunya Sekuat Hatimu. Deep banget lagunya abangku. Oke, kita bacain. Masa lalu yang paling dikangenin ialah pas masa kecil pulang sekolah, langsung main bareng teman, entah itu main petak umpet, kelereng, layang-layang, ataupun yang lain. Pulang itu pas sudah sore menjelang maghrib, betul. Bahkan kadang kalau mama belum nyariin buat disuruh pulang, belum pulang ke rumah. Bener, iya. Harus teriakan mama dulu ya kan, balik, pulang. Tahu gak sih balik? Kayaknya balik tuh bahasa anak sini ya, anak Melayu, anak Tanjung Pinang ya. Lebih ke pulang. Udah mau maghrib. Tadi banget lagi temen tetangga Nura, anak-anak tetangga Nura lagi main, mamanya baru pulang kerja, udah diteriakin, pulang. Siapa nama dia ya, anak cewek teman Pradua, pulang, udah mau maghrib ini, udah 6:30 katanya. Nura kayak oh my god, flashback banget lagi ya, mengingat masa kecil dulu gitu. Terima kasih Kak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, salam kenal dari Kalimantan Barat. Halo, ih luar biasa, gimana kondisi di sana, udah aman ya? Karena Tanjung Pinang kemarin hari Senin, semalam lah berarti ya, semalam kemarin, ya sama aja sih. Itu ketika Nura ke daerah bandara tahun Pradua, wah lumayan sekali. Bahkan teman Nura bilang yang dia baru mendarat ya, itu dari atas itu ngelihat Tanjung Pinang tuh nggak kelihatan gitu, masih berkabut, bisa dibilang masih berkabut di hari Senin kemarin ya. Dia penerbangan dari Tambelan ke kota Tanjung Pinang. Semoga negara kita ini segera baik-baik aja ya, untuk segala bencana polusi bisa segera membaik, dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, semoga segera diturunkan hujan. Amin.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Noe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lanjut lagi teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Ini Nur udah berusaha banget untuk gak bikin kamu galau, tapi kalau seandainya kamu joinnya bilangnya kangen masa lalunya, kangen dengan mantan, alamak, agak berat juga Nura ya. Oke, karena ini berat banget, ya Allah, ya Allah. Dari Kak Siska, jadi aku kangen satu orang sebenarnya. Oke. Kangen ya. Kangen satu orang. Nah, jadi bukan berarti aku pengen balik sama dia ya. Aku tuh cuman lebih ke kangen versi kami yang dulu aja. Dulu tuh kami bisa ngobrol berjam-jam tentang hal random, Nora. Ketawa bahkan sampai lupa waktu. Dan sekarang dia sudah punya kehidupan sendiri dan aku juga sudah melanjutkan hidup. Jadi mungkin yang aku rindukan tuh bukan orangnya, tapi masa ketika kami masih saling punya. Betul. Dulu selalu bersama. Dulu selalu saling ya, selalu saling, selalu si paling kalau kata orang. Kok sekarang malah jadi

0: berkulit keras yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Nora itu mencerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi kalau ngomongin soal kangen, tadi siapa yang bilang kangen? Kak Siska ya? Ya kan? Kak Siska, kangen ya gak ada salahnya sih. Tapi kalau untuk bilang kembali, jangan ya. Kangen hal yang wajar. Ibaratnya untuk seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu dengan durasi waktu yang ibaratnya pun cuma sebentar, kalau seandainya bisa membekas ya pasti akan susah lah untuk dilupakan. Nora ngerti banget lah ya. Si paling ngerti. Oke. Ini kita lanjut lagi dari Bang Fajar. Hai Kak Nora. Halo Bang Fajar. Topiknya ngomongin masa lalu ya. Masa lalu, beneran masa lalu kan Kak? Masa lalu gitu kan. Biarlah. Langsung pindah frekuensi pendengar aku kan. Gara-gara dengerin Nora nyanyi ya. Oke, kalau aku kangen banget masa ketika hidup belum seberat sekarang. Bukan berarti sekarang gak bahagia ya Kak Nora ya. Emang tanggung jawabnya tuh beda. Dulu kalau punya masalah paling dimarahin sama orang tua atau ya putus-putus cinta monyet lah ya kan. Kalau sekarang masalahnya bisa soal pekerjaan, uang, keluarga, masa depan, banyak sekali. Ya ampun, dewasa tuh ternyata segininya banget ya teman pro 2. Kayak oh my god, yakin nih dewasa sebegini banyak masalah gitu ya kan. Kadang pengen banget sehari jadi anak-anak ya, bangun pagi gak mikirin apa-apa, sekarang bangun pagi mikirin pergi kerja ya kan. Oke, lanjut lagi dari Kamila ya. Malam Nura. Lama nih gak gabung sama Nura. Aha, kemana aja lah itu ya kan. Sama penyiar lain gabung gak nih? Coba Nura cek dulu sama penyiar lain. Oh, juga termasuk yang udah jarang ya. Kemarin terakhir adalah sama Kak Adel ya kan. Banyak kesibukan kakak sekarang ya Kak Milea ya. Kayak sibuk terus lah memang. Oke, kalau ngomongin masa lalu ini sebenarnya bukan kangen sih, tapi lebih kayak menyayangkan aja. Jadi zaman Milea kecil dulu tuh kalau musim buah gini tuh suka jadi hama tanamannya tetangga. Tapi ada juga yang bilang minta, cuman banyakan yang ngambil gak bilang. Oke. Jadi sampai-sampai buah di pohon tuh dulu zaman mulai SD yang tumbuh dekat sekolah dan sekitaran rumah itu kayak terancam gitu ya. Karena sebelum masa kita-kita ini udah panjatin dan juga lemparin batu. Anak-anak banget lagi, ya ampun. Gak tahu ya bocil-bocil zaman sekarang pada kemana. Bener kan? Kayak pada gak, gen alpha tuh kayak pada gak tertarik gitu dengan buah-buah yang lagi musim-musim ini. Kayak buah rambutan, udah dibiarin aja buah ceri, ya kan? Enaknya manjat pohon ceri tuh, wewe. Jadi ya gak tau lah pada kemana sampai akhirnya pada busuk juga gak ada yang ngambilin. Padahal di zaman Milea dulu jangan ditanya ya kan. Masih asem sepet juga udah digas aja. Karena emang vibes manjat pohon tuh seru tahu ya gak sih. Walaupun Nora gak yang manjat-manjat banget. Kebetulan Nora waktu Nora kecil, tetangga Nora tuh laki-laki semua rata-rata, abang-abang. Jadi Nora bener-bener dijaga layaknya princess guys. Tapi agak tomboy-tomboy sikit lah. Bayangin Nora kecil main apa? Main kartu tepu, main stick ini, stick es yang bisa ditepuk-tepuk tuh, terus juga main apa sih namanya itu, main panjat-panjat itulah. Walaupun udah nggak ikut manjat sih, Nora nunggu di bawah, nunggu mereka apa ngasih cherry-nya ke Nora. Tapi itu tadi, walaupun dijaga lah ya kayak princess, tetap aja juga ada dibully-bully sampai nangis gitu, ada ya. Terus sampai akhirnya Nora punya temen cewek, itulah baru abang-abang itu pada sibuk sendiri, juga udah semakin dewasa barulah Nora mulai itu main binder, tukaran binder ya kan. Bukan main lagi kata aku, tapi jiwa tomboynya tuh ada. Sekarang kalau dibilang tomboy mungkin lebih ke mandiri, asik banget. Dengan lagunya nanti kita seperti ini. Boleh, buat Nora sehat bahagia selalu, ada emot-emot uangnya, itu yang Nora suka kak. Amin. Terima kasih, tapi kita puterin dulu teman pro 2 request lagu yang udah duluan masuk dari Bang Fajar. Ini lagu dari Judika, Putus atau Terus ya, untuk hubungan yang udah masuk dalam kategori toxic.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Hai kita teman berdua, sudah mau di jam 11 malam. Thank you so much untuk kamu yang udah join malam hari ini barengan sama Nora. Tapi ini udah waktunya untuk kamu tidur ya guys ya. Udahan yuk begadangnya, jangan begadang terus. Kalau Nora mah begadang karena kerja ya. Masa kamu mau begadang juga karena nemenin Nora kerja? Bagus sih udah join topik tadi. Terima kasih loh untuk teman-teman yang udah join topik. Thank you so much ya. Sudah join topik, sudah membantu meringankan pekerjaan Nora. Nanti setelah ini kamu tinggal nikmati lagu-lagu aja lagi ya guys ya. Nikmati aja lagu-lagu yang sudah disusun sama Bapak MD kita, Bapak Awin di Pradua Tanjung Pinang yang tinggal Nora puterin juga. Thank you teman Pradua yang dengerin aja, yang gak join topik juga gak apa-apa, yang dengerin di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy terus ya, jangan lupa, jangan begadang. Besok masih kerja soalnya. Besok masih hari Rabu, bukan hari Sabtu. Bye bye.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
2: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
1: Siapa kamu?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Taman Pro 2 sering terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Taman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Modo Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Rabu, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2026. Mudara melalui FM 90.1 MHz, menyapa teman-teman dua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Madin Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat berikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: good head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, para pejuang. Saya sebut kalian pejuang karena saya tahu untuk sekedar bangun pagi dan ngejalanin hari di zaman sekarang aja itu udah butuh perjuangan yang luar biasa. Coba kita mulai dengan sebuah narasi. Bayangin hidup kita ini kayak sebuah panggung teater raksasa. Setiap pagi saat kita bangun, kita masuk ke ruang rias. Kita pakai kostum terbaik kita, baik itu seragam mahasiswa teladan, pakaian anak kantor yang profesional, atau outfit OOTD yang paling keren. Lalu kita pasang topeng. Topeng aku ceria, topeng aku produktif, topeng aku kuat dan gak punya masalah. Kita naik ke panggung, yaitu kampus, kantor, atau bahkan panggung virtual bernama media sosial. Kita mulai berakting, kita mainkan peran kita dengan sempurna. Senyum saat hati lagi hancur, ketawa saat pikiran lagi kacau, bilang aman terkendali saat semuanya di luar kendali. Seharian kita berakting, mengumpulkan tepuk tangan berupa pujian, nilai bagus atau bahkan likes dan comments.
2: Tapi ada satu waktu yang paling berat, yaitu malam hari. Saat pertunjukan selesai, kita kembali ke kamar. Ruang rias kita yang sepi. Kita lepas kostum kita copot topeng itu, dan di depan cermin, kita lihat diri kita yang asli. Lelah, rapuh, penuh bekas luka, dan seringkali bingung, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku secapek ini buat menjalanin hidup? Inilah yang namanya emotional burnout atau kelelahan mental karena harus terus-terusan perform.
1: Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Perasaan ini nggak datang tiba-tiba. Ada beberapa hal yang tanpa sadar kita jalani setiap hari. Pertama, perlombaan di lini masa. Mari kita lanjutkan cerita scrolling tengah malam tadi, tapi lebih detail. Kamu lihat teman kamu posting foto prewedding yang sinematik. Pikiran kamu langsung berbisik, umur udah segini, aku calon aja belum punya. Scroll lagi, ada junior yang udah jadi manager di startup keren. Pikiran kamu nyamber lagi, gila, dia udah punya penghasilan sendiri. Aku masih ngerepotin orang tua. Terus scroll lagi, ada yang pamer super sistemnya, gengnya yang kelihatan solid dan seru banget, dan kamu di kamar sendirian ngerasa jadi manusia paling kesepian di alam semesta. Media sosial mengubah hidup jadi perlombaan tanpa garis finish, di mana kita selalu merasa tertinggal. Kedua, terjebak dalam peran anak baik. Banyak dari kita yang tumbuh dengan mindset seperti ini. Sejak kecil, kita didoktrin untuk jadi kebanggaan keluarga, masuk jurusan favorit orang tua, dapat IPK cum laude, kerja di perusahaan ternama, dan kita berusaha keras memainkan peran ini. Tapi di dalamnya, kita teriak, mungkin passion kita sebenarnya di seni, bukan di teknik. Mungkin kita lebih suka kerja sosial, bukan di korporat. Tapi rasa takut mengecewakan orang tua itu lebih besar dari keberanian kita untuk jujur. Akhirnya, kita hidup dalam kecemasan konstan, takut gagal, takut salah jalan, dan merasa seperti penipu yang biasa disebut dengan imposter syndrome. Karena kita menjalani hidup yang bukan pilihan hati kita. Dua hal inilah yang seringkali jadi sumber benang kusut di kepala kita. Lalu, apa kata sutradara kehidupan? Di tengah semua drama dan skenario yang melelahkan ini, kita lupa satu hal. Kita ini aktor. Tapi siapa sutradaranya? Siapa penulis naskahnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia punya skenario terbaik untuk kita. Islam itu sangat manusiawi. Islam gak pernah nyuruh kita jadi robot tanpa emosi. Coba kita lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Ada satu periode dalam hidup beliau yang disebut Amah al-Huzn, tahun kesedihan. Dalam waktu berdekatan, beliau ditinggal wafat oleh kedua benteng terkuatnya, yaitu istri tercinta Khadijah dan pamannya yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Rasulullah sedih, tentu. Beliau berduka sangat, dan kisah ini adalah validasi dari langit bahwa merasa sedih, merasa kehilangan, merasa hancur, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyelipkan banyak dialog yang menenangkan. Salah satu yang paling powerful ada di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatiin deh, kata yang dipakai yaitu ma'a, yang artinya bersama, bukan ba'da yang artinya setelah. Ini penting banget, artinya kesulitan dan kemudahan itu datangnya sepaket tiket teman Pro2. Kalau kamu beli kopi, udah pasti dapat gelasnya. Artinya bukan kesulitan dulu baru nanti ada kemudahan. Tapi di dalam kesulitan itu sendiri sudah terkandung benih-benih kemudahan. Di dalam tangisanmu malam ini ada kekuatan untuk esok hari. Di dalam kegagalanmu hari ini ada pelajaran untuk kesuksesan di masa depan. Pikiran kita itu seringkali kayak browser komputer yang kebanyakan buka tab. Ada 100 tab kebuka, tab skripsi, tab omongan tetangga, tab ekspektasi bos, cicilan, tab kapan nikah, bikin lemot dan bikin nge-lag banget kan? Nah, kuncinya apa? Kuncinya salah satunya adalah zikir, yaitu mengingat Allah. Itu adalah tombol Ctrl plus Alt plus Delete. Itu cara kita ngereset sistem, menutup semua tab yang nggak perlu dan fokus lagi ke satu tab yang paling penting, yaitu tab koneksi sama Allah. Tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan dan jernih. Oke, terus gimana caranya kita bisa memulai menulis ulang naskah hidup kita jadi lebih sehat? Langkah pertama yaitu berani ambil jeda atau lock out dari panggung virtual. Bayangin deh, seorang anak muda yang bernama Adi, dia kecanduan validasi online. Setiap postingan harus sempurna, setiap hari harus ada update. Sampai suatu hari dia burn out, dia putuskan untuk menghilang dari medsos selama seminggu. 3 hari pertama mungkin adalah neraka baginya. Dia gelisah, takut ketinggalan berita atau FOMO. Tapi di hari keempat sesuatu berubah. Dia mulai notice suara burung di pagi hari. Dia ngobrol lebih lama dengan ibunya saat sarapan. Dia menemukan kembali hobinya membaca buku yang udah lama ditinggalkan. Di hari Minggu, Adi merasa seperti dilahirkan kembali. Dia sadar bahwa kebahagiaan yang nyata ada di sini, di dunia nyata, bukan di balik layar. Nah, kira-kira apa action yang bisa kita ambil dari langkah pertama ini? Yaitu, coba deh tentukan jam malam untuk medsos. Misal jam 10 malam HP sudah masuk mode pesawat, atau tentukan 1 hari dalam seminggu untuk full digital detox. Langkah kedua, yaitu menjadi narator yang baik untuk diri sendiri. Di kepala kita ada 2 narator yang lagi perang. Narator pertama adalah si kritikus jahat yang selalu bilang, kamu gagal, kamu gak berguna, lihat tuh si fulan lebih sukses dari kamu. Sedangkan narator kedua, si pembisik iman yang suaranya sering kali lirih, kamu hambanya, kamu berharga, perjuanganmu ini dinilai ibadah. Kembali ke diri kita sih, mana yang mau kita besarkan volumenya. Nah, actionnya apa yang bisa kita ambil? Yaitu, coba journaling. Tulis semua pikiran negatif yang muncul, lalu di sebelahnya tulis bantahan dari sepembisik iman berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis. Contoh, pikiran bilang aku takut gagal skripsi. Bantahannya, aku akan berusaha sekuat tenaga dan aku bertawakal. Allah bersamaku. Kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, pasti ada hikmah yang lebih besar. Langkah yang ketiga, yaitu bangun tim pendukung di kehidupan nyata. Ingat gak kisah Nabi Musa? Saat beliau merasa bebannya berat untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, ya Tuhanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Quran Surah Thaha ayat 29-30. Nabi sekelas Musa aja butuh support system. Beliau butuh Harun untuk jadi teman seperjuangan. Inilah pelajaran buat kita untuk memikul beban bersama itu adalah sunnatullah.
2: Action yang bisa kita ambil pada langkah ketiga ini adalah identifikasi 1-2 orang dalam hidupmu yang benar-benar bisa jadi Harun untukmu. Ajak mereka ngopi, dan mulailah dengan kalimat sederhana, bro, sis, aku lagi ngerasa gak baik-baik aja, boleh cerita gak? Kamu akan kaget banget betapa leganya perasaanmu setelah itu.
1: Teman Pro2, perjalanan menuju sadar dan pentingnya kesehatan mental ini adalah sebuah zikir yang panjang. Sebuah pengakuan bahwa kita ini lemah dan kita butuh sandaran yang maha kuat. Melepas topeng di hadapan Allah adalah bentuk ibadah tertinggi. Mengakui kerapuhan kita adalah awal dari kekuatan sejati. Perjuangan kamu itu dilihat, kelelahan kamu juga dimaklumi. Dan doamu di tengah malam yang sunyi itu, saat kamu merasa jadi orang paling sendirian, itu didengar olehnya. Kamu tidak sendirian. Semoga Allah memeluk hati kita yang lelah, menyembuhkan luka-luka kita yang tidak terlihat, dan menuntun kita untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Bukan versi yang ingin dilihat oleh dunia, tapi versi yang diridhoi olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib di mana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

Radio. Hai, selamat mendengar Camp Radio Tanjung Pinang. Selamat menjalani aktivitas kamu yang mungkin jam segini ternyata pejuang rupiah, udah keluar aja dari rumah. Ada juga yang jam segini ternyata keluar rumah buat nyari sarapan karena mau pergi kerja. Ada juga yang ternyata hari ini kebetulan banget dapat shiftnya itu gak dapat, gimana ya bahasanya, kamu kedapatan buat gak masuk kerja alias kamu libur teman peradua. Selamat menikmati liburnya kamu yang dimana kamu sendiri juga gak tahu tanggal merah sekarang karena kamu kerjanya pakai shift. Jadi kalau misalnya tetangga kamu, sepupu kamu, keluarga kamu, teman kamu atau pasangan kamu nanya, besok tanggal merah kan, kamu justru bakal bilang, hah? Oh iya iya, emang hari apa, kenapa kok bisa tanggal merah, karena biasanya kamu kerja pakai shift. Jadi ya kamu hanya tahu ketika shift kamu sudah kamu jalankan berapa hari baru kamu bisa ngedapetin libur. Ada yang relate? Ada, aku orangnya relate ke teman pradua.

0: Kabupaten Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

90,1 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih bersama sama Adel, teman Pradua yang nemenin kamu ya di Spada. Selamat pagi, teman Pradua. Nah, aku lagi-lagi mau ingetin ke kamu, teman Pradua. Ini ada Y atau Kanye West yang mengkonfirmasi bakal tampil di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Kalau kamu follow dia, mungkin kamu udah langsung bilang, iya sih Del, aku kemarin juga ngeliat di instastorynya, doi ngepost gitu, ala-ala orang galau, ya black screen aja sih, tapi ada captionnya, Ye Jakarta 2014-26 gitu. Doi seolah-olah mengkonfirmasi kalau bakal konser di tanggal 24 bulan Oktober tahun 2026. Dan konser ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh promotor Raw Vision Collective. Udah ngasih tahu teman Pradua kalau penjualan tiket ini sudah menjangkau pembeli dari 73 negara termasuk lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara. Wow, kamu udah beli tiketnya belum?

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya, soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, dia.
1: Nggi, kok apa? Putus, weh.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga salah aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini. Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udahlah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih koren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Idi, sok jembat kok ya kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
4: malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
1: ayo tapi turunin ke tujuh.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita nganterin dulu. Bentar si Anggi ya, kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
0: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Lagu-lagu hits sepanjang hari.